Itu dia Freedom dengan Persamaan membawa kita ke jam 8 dan 6 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami menerusi Radio Malaysia Pahang FM. Dan Fatin masih lagi bersama dengan anda di jam yang ketiga dah sebenarnya. Jadi apa-apa pun untuk anda yang mendengarkan kami, pastinya untuk hari ini adalah hari yang sangat-sangat istimewa buat para wanita di luar sana yang bergelar seorang ibu. Ini adalah hari untuk anda. Sebenarnya hari itu hari-hari hari ibu sebenarnya kan. Tapi macam biasa, tanggal 10 Mei sahaja yang jatuhnya pada hari Ahad pada hari ini, iaitu kita sama-sama menyambut selamat hari ibu kan. Jadi saya ucapkan selamat hari ibu lah kepada anda yang mendengarkan kan. Jadi untuk anda juga mungkin adalah ucapan yang nak diberikan mungkin untuk diri sendiri juga, jangan lupa hantarkan di talian kami 0103207448. InsyaAllah nanti Fatih akan bacakan di jam ini sehinggalah di jam yang terakhir nanti, okay? Dan pastinya juga 8.15 minit pagi nanti kita akan ikuti pula menerusi laporan cuaca, okay? Bersama dengan rakan tugas kita insyaAllah dari Jabatan Meteorologi Malaysia, okay? Ini dia untuk anda seperti dengan hari ibu, khasnya untuk ibu yang bergelar mak, umi, bonda, panggilan macam-macam lah kan. Yang penting anda adalah seorang ibu, mak, umi, bonda yang sangat-sangat hebat. Mama, okay, ini dia untuk anda. Mamat Exist dengan Untukmu Ibu.

0: Okey, dah pun 8.15 minit pagi dan seketika ini juga kita nak bersama dengan petugas dari Jabatan Meteorologi Malaysia yang akan berkongsikan kepada kita bagaimana keadaan cuacanya, terutamanya di negeri Pahang pada hari ini. Assalamualaikum Puan Nazimah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Mungkin Puan Nazimah boleh kongsikan bagaimana keadaan cuacanya agak-agaknya di negeri Pahang ni, khususnya ada hujan ke ataupun panas je sepanjang masa. Silakan Puan Nazimah.
1: Terima kasih kepada DJ bertugas. Assalamualaikum. Selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Kita mulakan dengan keadaan cuaca semasa di mana cuaca adalah baik bagi semua daerah pada pagi ini. Namun dijangka hujan di beberapa tempat di daerah Kuantan, Pekan dan Rompin pada lewat pagi nanti. Pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan hampir kesemua daerah di negeri Pahang dan dijangkakan berlarutan sehingga malam nanti. Untuk keadaan perairan laut, angin bertiup dari arah utara timur laut dengan kelajuan angin 30 km per jam dan ombak setinggi 1.5 meter. Sekian saja laporan cuaca untuk hari ini. Kembali bersama dengan Pahang FM.
0: Baik, terima kasih Puan Nazimah. Assalamualaikum. Itu dia antara sedikit paparan yang dapat saya kongsikan kepada anda antara cuacanya di negeri Pahang pada hari ini. Dan juga untuk anda yang mana terlepas mengenai cuacanya pada hari ini, anda boleh terus layari di portal Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun boleh muat turun My Cuaca di aplikasi App Store maupun di Google Play Store.

0: Era Milpan, Gadis dan Bunga. Kira pun 8.21 minit pagi. Terima kasih untuk Oma yang masih lagi bersama dengan kami. Dan juga selepas ini anda jangan lupa untuk saksikan Fatin dan juga kawan-kawan saya yang lain, sahabat-sahabat yang berada di Mutiara FM bersama DJ Bambam dan juga di Negeri FM bersama dengan DJ Zoo. Hari ini kami ada satu perkongsian untuk hari yang istimewa pada hari ini mengenai Hari Ibu. Jadi mungkin juga ada antara pendengar yang mungkin nak kongsikan kepada Fatin sebentar sahaja lagi. Dan apa yang akan kami kongsikan kepada anda, pesanan ibu yang paling diingati, normal di negeri kita, pelik di negeri orang. Jadi kalau awak ada antara pesanan yang mok-mok selalu pesan ataupun awak sendiri nak kongsikan, boleh hantarkan di WhatsApp kami 0103207448.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik

0: dengarkan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, Zon Pilihan.
1: Bersihkan penapis berhawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Sensasikan diri anda dengan seleksi lagu-lagu terbaik.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan. Maran, 92.0 MHz. Jalan-jalan di akhir pekan. Lihat ke kiri dan ke kanan. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang. Radio Malaysia, faham? Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik

0: bertemu suara,
1: berbagai dialek, musik dan perspektif
0: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM,
0: satu negara pelbagai budaya.

0: dan bagaimana luahan daripada setiap sahabat-sahabat kita daripada Negeri FM, Mutiara FM dan juga Pahang FM. Apa antara perkongsian menarik yang boleh kita bawakan untuk penonton semua?
1: Okey, kita ada sedikit masalah teknikal. Jadi sebentar lagi kita akan bersama dengan rakan-rakan kita akan berkongsi cerita, akan dengar apakah antara nasihat-nasihat ibu yang telah pun dititipkan kepada mereka untuk menjadi insan yang berjaya. Alhamdulillah kita dah nampak dah kemenjadiannya dan apakah antara mungkin perkongsian. Dan yalah, setiap orang punya cerita yang berbeza, pengalaman hidup yang berbeza, namun nasihat ibu yang diberikan itu dapat membentuk kita menjadi lebih dewasa dan matang dalam setiap keputusan.
0: Okey, jadi kepada anda semua, mungkin ada ucapan Hari Ibu yang anda ingin berikan kepada kami. Anda boleh berikan komentar anda di media sosial kami ataupun di Facebook kami, Selamat Pagi Malaysia. Kerana dalam ruang masa yang ada, insyaAllah nanti kami akan bacakan. InsyaAllah kita raikan semangat sambutan Hari Ibu pada hari ini.
1: Okey, kita cuba memanggil kembali rakan-rakan kita. Adakah mereka dapat mendengar kita dengan jelas? Kita bersama dengan DJ Fatin, DJ Bambam dan juga DJ Zu. Selamat pagi semua.
2: Hello, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, ceritanya hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan sambutan Hari Ibu. Ha, mungkin ada perkongsian istimewa yang ingin dibawakan oleh setiap daripada anda. Siapa nak mula dulu?
3: Kalau kita tengok ni macam Bambam nampaknya lebih bersemangat tu.
1: Okey, okay. Bambam, go.
0: Okey, kita bagi ruang kepada rakan lain, Fatin ke dulu?
2: Boleh, boleh. Datang daripada Koi lah, dari Pahang ya. Assalamualaikum dan selamat pagi.
3: Terima kasih, Fatin.
2: Terima kasih juga kau ucapkan kepada rakan penyampai kita di Angkasa Puri dan juga DJ Bambam dan juga DJ Is kita. Okey, dan apa-apa pun hari ini Fatin nak berkongsikan dengan hari yang paling istimewa, iaitu Hari Ibu. Jadi pesanan ibu yang paling diingati, normal di negeri kita tapi pelik di negeri orang lain. Yelah, kalau kita ingat dulu pesanan-pesanan ibu kita kan, dulu-dulu waktu kecil kita semua ingat yang mak ni selalu sangat membebel. Tetapi semua benda rasanya macam nak pesan ke kita. Nak keluar pesan, nak kerja pun pesan, nak berkawan pun pesan. Tapi bila dah besar sekarang ini, baru kita faham rupanya setiap pesanan itu penuh kasih sayang dan juga pengalaman hidup. Dan antara ayat yang selalu Fatin dengar, jangan diajar orang tua makan kerak. Ayat ni memang klasik. Maksudnya kita yang muda ini jangan rasa cepat diri lebih hebat daripada orang yang lebih berpengalaman. Kadang orang yang lama ni diam-diam banyak ilmu dia. Jadi ibu selalu pesan, bila kita masuk ke tempat yang baru, kerja baru ataupun jumpa orang baru, rendah itu penting. Sebab pengalaman orang lain itu lebih nilai ataupun mahal nilai dia. Ataupun mungkin anda juga pernah dengar, simpan duit bawah bantal. Jangan pula kita betul-betul selit duit bawah bantal. Nanti hilang pula. Itu sebenarnya cuma metafora sahaja. Sebab ibu kita kan selalu ajar kita menabung, berjimat untuk masa depan kan. Jadi ibu ni dia tak pernah fikir untuk diri dia sahaja. Dia selalu fikir anak-anak. Dia nak anak-anak hidup senang satu hari nanti. Sebab tu dari kecil lagi dia ajar kita, jangan borah kakak, ukur baju dekat badan sendiri. Lepas tu pandai simpan duit walaupun sedikit. Dan juga satu pesanan yang orang kata bidalan lah, kalau kawan teman makan, belanjalah kalau ada duit lebih. Nampak macam biasa, tapi sebenarnya ibu tengah ajar kita tentang budi bahasa dan menghargai orang lain lah. Sebab dalam hidup kita ni bukan semua benda kita balas dengan duit. Bila orang sanggup luangkan masa dengan kita, teman kita waktu susah ataupun sunyi, maknanya kita hargailah orang di sekeliling kita. Itu antara satu bidalan lah yang mungkin terdapat yang di negeri Koi lah. Jadi mungkin juga Fatin nak dengarkan juga antara bidalan ataupun yang nak dikongsikan oleh rakan-rakan kita dari negeri yang lain lah, seperti negeri dan juga di Mutiara FM.
1: Ya, menarik ya. Yang DJ Fatin kongsikan tadi, selit duit di bawah bantal tu kan. Maksudnya kita perlu sentiasa beringat lah, berjimat dalam masa yang sama. Ibu ni dia bukan fikirkan tentang keselamatan kita sahaja, tetapi tentang kesejahteraan kita, tentang duit kita keseluruhannya. Semuanya ibu akan fikir untuk anak. Bayangkan menawarkan kalau ibu tu ada 8 orang anak. 8-8 ibu tu akan fikirkan.
0: Okey, betul. Selalu kita mendengarkan ungkapan kasih ibu sampai ke syurga, membawa ke syurga kan. Tapi itu bukan sekadar ungkapan tau. Ini satu perkara yang sangat-sangat bermakna. Kerana yalah, kita selalu lihat orang ibu boleh menjaga sampai 10 orang anak. Tapi adakah 10 orang anak tersebut mampu menjaga seorang sahaja ibu? DJ Bambang setuju kan? Apa yang disetujukan?
1: Anggotlah tu nampak dah tadi kan.
4: Okey, tak sabar mama nak cakap ni sebenarnya kan. Sebab hakikat seorang ibu ni kan, kalau kita tengok kan, ibu ni yang paling banyak backup anak-anak. Setuju dah? Ah, negeri dengan Pahang, setuju tak setuju? Sebab apa? Ibu ni, betul, sebab apa? Ibu ni antara yang paling banyak akan backup anak tau. Sebab ibu pun pernah berpesan tau, kalau ada apa-apa susah macam mana pun, cari ibu, jangan cari orang lain. Kan contohlah kan, kalau anak perlukan apa-apa, ibu yang akan berikan keutamaan. Walaupun dia terpaksa susah, walaupun kadang-kadang orang kata apa, dia terpaksa menahan lapar, menahan sakit, tapi ibu yang akan melindungi untuk anak. Tapi ada pesan-pesan ibu, walaupun orang cakap apa, ayah ni cengeng, tapi ibu ni dia tegah tau. Sebab apa, contoh kalau kata kita nak balik piming-piming petang-petang, kalau kata nak balik rumah tu kan, ibu selalu pesan. Dia pesan apa tau? Jangan balik sebelum maghrib. Balik rumah lambat, kena tibai. Ibu walaupun dia tak buat, yang nak tibai tu bapak tau. Bapak yang akan tibai anak. Tapi ibu cakap je pedih hui sampai ke dalam tu. Jangan buat main. Betul tak? Kata-kata pesan ibu. Memang sakit tu.
1: Menesuk kalbu.
4: Tapi walaupun... Betul, walaupun kata-kata ibu tu kata-kata yang biasa, tapi tajam dia. Walaupun ibu tak rotan, yang rotan ni ayah, tapi hormat dan sayangnya kita ke antara ibu kita sendiri tu. Itu yang abang nak kongsikan pagi ni.
0: Okey, DJ Wambam, saya betul apa yang katakan tu. Itulah pengalaman yang kita lalui sebagai anak bila kita membesar kan. Dan kadang-kadang kan mungkin kita merasakan ibu ni kok bebel. Tapi sebenarnya bila kita dah besar ni kan, bebelan diorang tu lah yang bebelan daripada ibu kita tu lah yang akan kita rindui.
4: Betul.
0: Lagi-lagi bila kita
4: dah
0: mempunyai ibu lagi. Betul. Jadi mungkin
1: sebenarnya bebelan itu maksudnya ibu masih prihatin. Tetapi kalau ibu kita diam, maksudnya kita perlu berhati-hati lah. Telah pun kecilkan hati ibu-ibu kita. Betul tak?
0: Betul. Okay. Kita dah dengar daripada Bambam, daripada Fatin dan sekarang ni Zul.
1: Apa ceritanya?
3: Raja Sufia dan juga Munawar. Tadi saya dengar perkongsian daripada Fatin dan juga Bambam buat saya rindu mak dekat kampung. Okay. Jadi betul lah tu. Kalau kita ingat balik kan, kadang-kadang waktu dulu memang kita rasa macam aduh mak ni asyik bebel je daripada pagi sampai dia tidur aja senyap. Tapi sebenarnya sekarang ni bila kita dah bekerja, bila kita dah berjauhan, itulah sebenarnya kita paling rindu. Walaupun kadang-kadang ada jugalah kiriman WhatsApp tu bebel juga.

0: lalu orang kata penggunaan media sosial tu macam kurang sikit kan. Tapi sekarang ini penggunaan media sosial, nak-nak lagi kalau mak kita yang mungkin tak terlalu terdedah dengan media sosial, peranan kita sebagai anak ni sekarang dia bertukar pula. Biasanya mak beri pesanan kat kita, ni kita pun untuk membalas jasa ibu tu kita pula beri pesanan. Nak-nak lagi sekarang kan ada yang mak yang kurang sikit macam pengetahuan berkenaan media sosial dan sebagainya. Untuk membalas jasa mereka, ini kita anak-anak boleh juga sentiasa beri pesanan. Mak, kalau ada kiriman WhatsApp, hantar link, jangan terus tekan. Mak, kalau ada nak beli barang secara dalam talian, bagi tahu saya dulu, jangan terus beli, supaya mereka lebih berhati-hati. Ya, itu dia kalau kita tengok perubahan zaman lah. Itu antara cara juga untuk kita balas jasa ibu kita. Dari itu juga pesanan-pesanan yang sebelum-sebelum ini tu sentiasa kita ikuti, sentiasa kita ingat dalam kehidupan kita. Itulah perkongsiannya untuk pagi ni.
1: Okey, alang-alang tu DJ Zo, bagilah sikit ucapan Hari Ibu dalam logat Negeri Sembilan.
0: Alamak, saya ni sebenarnya originalnya bukan dari Negeri Sembilan. Jadi nak bercakap logat tu macam tak berapa lah Munawar. Tapi
1: kita
0: tak mengapa,
1: cuba sikit.
0: Kita cuba saya kita nak ucapkan cuba kepada omak-omak yang tengah dongar sekarang ni. Harapnya semua dalam keadaan yang baik. Jasa-jasa anda semua, kami anak-anak ni tak pernah lupa. Doa kalian tu kami minta untuk pastikan perjalanan kami sentiasa lancar, raja kan. Kami sayang anda semua. Gitu, hilang logatnya.
2: Boleh, boleh.
1: Boleh ada sikit-sikit tadi boleh tu. Janji lah juga.
2: Adalah bunyi.
1: Okey, okay. So saya ucapan daripada DJ Bambam dulu.
3: Ya, Bambam dulu. Baik, kepada mama, cik sayang mama. Ringkas boleh?
2: Ringkas, padat.
1: Ringkas, padat tapi bermakna. Yang terakhirnya DJ Fatin.
4: Okey, khasnya untuk Mok Koi, walaupun jarak rumah dia dekat je dengan Koi, tapi hari-hari Koi merindui dia. Dan dia pun sedang menonton Koi sekarang ini kan. Tapi apa-apa pun untuk semualah ibu-ibu, mok kita, umi, bonda dan apa sahajalah panggilan, Koi ada satu lagi yang Koi nak kongsikan. Kecil di kandung ibu, besar di kandung adat, mati di kandung tanah. Kan mengingatkan kita bahawa pengorbanan seorang ibu itu bermula sejak kita belum melihat lagi sakit, penat mak kita jaga malam. Semua ibulah lalui demi anak-anak. Sebab tu kasih sayang tu tak pernah putus walaupun anak dah besar, dah bekerja sekalipun duk tanya lagi kan. Makan dah ke? Awak sakit ke tidak? Dah berkeluarga sendiri pun, di mata seorang ibu tu anak ni tetap kecil dan dia akan risaukan kita setiap hari. Jadi itulah pesanan Koi. Selamat Hari Ibu lah untuk semua ibu-ibu di luar sana.
2: Okey. Baik, terima kasih DJ Ayang pada kesemuanya.
4: Sama-sama.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Sama Hari Ibu.
2: Sama Hari Ibu
1: juga. Wah, menarik perkongsian ni dibawakan oleh ketiga-tiga rakan kita ni. Gila kita bercakap berkenaan sambutan Hari Ibu ni. Hari yang cukup bermakna.
5: Mami.
6: Mak.
7: Umi.
5: Mama.
7: Bonda. Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
5: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
8: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
7: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
5: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
7: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah dan semua doamu itulah hadiah.

Syurga dan Aisyah dengan Syurga di telapak kaki ibu membawa kita ke jam 8.53 minit pagi. Besar pengorbanan ibu kan. Kau tak boleh dengar lagu Aisyah ni, Syurga telapak kaki ibu kan. Sebab rasa dia kan. Tak boleh kau. Sebab apa? Membawa makna yang sangat-sangat besar kan. Dan terutama sekali hari ini adalah hari yang sangat istimewa buat ibu-ibu di luar sana kan. Kan ini bukan juga bukan sekadar sambutan tahunan pada setiap Ahad Minggu kedua Mei, tetapi turut menjadi lambang penghargaan terhadap kasih sayang, pengorbanan, ketabahan mok-mok kita ni kan. Dalam membesarkan, menjadi kan kita macam mana kita sekarang lah, kan punya dulu kan, kita merajuk dengan mak, mak membebel sikit kita marah, kita empah pintunya merajuk, ada tu kadang-kadang dulu ya, teringat, ni bukan kau lah, okay, teringat dulu ada yang bercerita sampai ni pack baju dekat dalam beg tu, lepas tu keluar, dia kata kau nak keluar daripada rumah ni, kau nak lari daripada rumah. Awak kata je dak kita, tapi sebenarnya awak tak keluar pun, awak nak pergi ke mana sangat. Awak dah sampai ke simpan jalan tu, awak turn semula, awak balik semula ke rumah, awak nak pergi ke mana sangat dah. Itulah orang kata kenangan kan merajuk kita dengan mak ni. Tapi mak ni sebenarnya, biarlah orang kata anak ni marah ke mak sekalipun, bergaduh dengan mak sekalipun kan, pagi-pagi bangun tengok mak masak ke kita, ada sarapan pagi, ada makanan tu, punya dia tak nak berlapar kan anak-anak ni. Itu jadi anak-anak kena ingat, adik-adik kita ingat pengorbanan mak ni sangat-sangat besar kan. Okay, selamat hari ibu. Ini datang daripada Kak Ngan Jerantut untuk adik Fatin. Kak Ngan nak buat ucapan selamat hari ibu untuk wanita yang bergelar ibu dan juga anak-anak Kak Ngan yang bergelar ibu. Jadilah seorang ibu terbaik dan juga sahabat-sahabat Kak Ngan yang bergelar ibu. Semoga ibu-ibu semua dirahmati dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ucapan selamat hari ibu. Apa-apa pun, Pahang FM satu pilihan. Selamat hari ibu juga untuk Kak Ngan Jerantut Fatin ucapkan. Dan ada ramai lagi yang menghantarkan ucapan selepas daripada berita utama 9 pagi. Saya akan bacakan ucapan-ucapan anda sehingga jam 10 pagi nanti, okey? Terus layan Pahang FM satu pilihan.

0: Demi membela nasib rakyat, pemimpin masyarakat dan politik terus diingatkan agar tidak menggunakan kedudukan untuk mengejar kepentingan peribadi. Nasihat itu dikeluarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Bukan keistimewaan. Negara ini, negeri ini hancur atau lemah kerana bila ada jawatan rebut habuan. Yang besar cara besar, yang punya kemewahan punya cara mereka, tidak pernah cukup repot untuk diri mereka. Kalau ini berlaku, bila kita nak jaga rakyat?
0: Sementara itu, Perdana Menteri berbangga dengan pengiktirafan antarabangsa yang diberikan kepada Pusat Nadi Pulau Banggi di Sabah. Kejayaan itu, ujar beliau, membuktikan transformasi digital negara berjaya menembusi kawasan pedalaman.
1: Nadi Pulau Banggi dinobatkan dalam World Summit on the Information Society, persidangan dunia yang dianjur oleh International Telecommunication Union, badan telekomunikasi seluruh dunia yang berpusat di Geneva, yang menang dari segi capacity building digital Nadi Pulau Banggi. Bayangkan, saya sudah dapat berita itu dan kebetulan hari itu diluncurkan Nadi di Permatang Pau. Saya ada di situ. Wah, saya kata, Nadi Pulau Banggi nombor satu dunia, mana mungkin, Pak? Tapi dia berlaku.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi berterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100 ribu penerima melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti di bawah satu platform bersepadu.
2: Termasuk memberikan potongan diskaun kepada penyewa-penyewa di bawah premis Mara sebanyak 20% bagaimana yang telah diarahkan oleh Yang Amat dan Menteri. Jadi ada keterangkuman keseluruhan dalam Mara menangani permasalahan rakyat yang mendapat pinjaman ataupun bantuan daripada Mara di dalam situasi geopolitik Asia Barat yang tidak menentu.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan pada masa ini portal berkenaan dalam proses pembangunan.
3: Melalui sesi riba urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka Kuskop telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, latihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
0: Steven Sim. Bekalan ikan negara masih mencukupi dan berada pada tahap terkawal. Jaminan itu diberikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Kerajaan katanya telah bersiap siaga menghadapi kemungkinan pengurangan hasil tangkapan laut pada masa hadapan. Konflik berterusan di Asia Barat menimbulkan kebimbangan terhadap kenaikan harga minyak dunia yang boleh memberi kesan kepada industri perikanan negara. Pengusaha bot nelayan laut dalam turut berdepan peningkatan kos operasi susulan kenaikan harga diesel. Sebabkan itu, sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan sekiranya berlaku kekurangan ikan tangkapan laut pada masa akan datang. Kerajaan sentiasa mengalu-alukan mana-mana pihak untuk terlibat dalam industri akuakultur. Pelbagai insentif serta subsidi disediakan bagi membantu pengusaha. Pahang mencatat bacaan perpaduan tertinggi didorong oleh tahap ekonomi dan penyatuan masyarakat yang sudah sedia kukuh. Penilaian tersebut berdasarkan indeks perpaduan yang diukur menerusi program fizikal, tadbir urus dan pembangunan sosioekonomi sebagai faktor utama. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, dari segi keharmonian sosial, Sarawak berada pada tahap cemerlang tanpa sebarang isu perkauman. Meski bacaan indeks turut dipengaruhi oleh kelompangan kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik serta isu berhubung Perjanjian Malaysia 1963. Berita seterusnya, 6,000 pasang pakaian tahan api baharu akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuming berkata, pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set General Hazardous Materials, aksesori, kerja naik taraf kuota serta baik pulih balai bomba.
4: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Ngah Kuming. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan bagi membantu syarikat media untuk kekal beroperasi. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, cabaran paling besar ialah menjana kewangan. Perlu ada model perniagaan yang mampu mendatangkan pulangan kepada syarikat media bagi memastikan sektor pekerjaan itu terus terjamin.
5: Cabaran paling besar ialah monetization. Jadi saya percaya ini antara perkara yang akan kita bincangkan. Saya percaya ada banyak idea dari kalangan para wartawan dan syarikat-syarikat media. Kerajaan sedia untuk bukan hanya mendengar tapi membantu dalam proses peralihan yang sangat penting ini.
0: Datuk Fahmi Fadil. Luar negara. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al Thani. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett berkata, pada pertemuan itu Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap pelan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Tehran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Beralih ke sukan, menjelang Piala Dunia FIFA 2026, anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia telah mengadakan lautan kerja ke MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. Ia antara lokasi utama kejohanan itu di Amerika Syarikat. Lautan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan termasuk aksi penentuan juara. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas dua kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10 saat pertama pertarungan sebelum membelasah Wardley. Akhir sekali tenis ATP WTA terbuka Itali, bintang tuan rumah Yannick Sinner melangkah ke pusingan ketiga. Turun selaku pilihan pertama, Sinner menundukkan Sebastian Offner dari Austria 6-3, 6-4. Dalam kategori wanita, pilihan pertama Aryna Sabalenka terkandas di pusingan ketiga. Dia tewas mengejut 6-2, 3-6 dan 5-7 kepada pilihan ke-26 Sorana Sesti dari Romania. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dia Ria Resi Fauzi dengan Cintaku Sampai ke Ethiopia. Dah pun 9.21 minit pagi. Alhamdulillah. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal setia kan bersama dengan Fatim Resi, Radio Malaysia Pahang FM. Okey, dan juga hari ini bersempena dengan Hari Ibu yang istimewa. Mungkin adalah kan godong-godong semua nak bagi ucapan ke, boleh saja hantarkan di talian 0103207448. Okey, seperti Makcu Maruku ni yang menghantarkan menerusi WhatsApp kita. Mau sama-sama kita dengarkan apa ucapan daripada Makcu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Makcu.
1: Ni Makcu Maruku ya. Ya, Makcu. Dari Sebatang. Ya. Ucapkan selamat Hari Ibu. Hari ni untuk Patin.
0: Terima kasih Makcu.
1: Untuk semua ibu-ibu di Malaysia ni. Termasuk Patin ya.
0: Terima kasih.
1: Selamat Makcu Hari juga. Ibu. Okey, selamat berkonti Patin.
0: Terima kasih Makcu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, kau pula berbalas orang kata selamat Hari Ibu juga untuk Makcu ya. Semoga Makcu sentiasa sihat-sihat selalu. Semoga cepat sembuh ya untuk Makcu. Dan apa-apa pun semoga Makcu sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Sebab Makcu ni adalah usahawan wanita paling berjaya tu lah. Di Durian Sebatang Rauk tu kan. Okey Makcu, terima kasih. Ini dia daripada Aunty Zai. Selamat Hari Ibu. Saya bersyukur dikurniakan 4 cahaya. Kini masing cahaya mata. Kini masing-masing dah pun berdikari. Namun begitu, sebagai seorang ibu sentiasa mendoakan dari segi apa jua kesihatan, kejayaan, kebahagiaan pada anak-anak kami. Dengan doa ibu, Allah akan makbulkan demi dunia dan akhirat. So selamat Hari Ibu lah untuk semua yang dipanggil ibu or whatever lah dikata. Okay, betul tu Aunty Zai. Thank you so much Aunty Zai. Okay, ini dia katanya datang daripada Kak Asma. Okay, Assalamualaikum Fatih. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Alhamdulillah ada ni dekat dapur katanya. Kan, apa buat kat dapur tu? Masak ke? Ataupun untuk mengemeh tu lah. Apa-apa pun dia pemudahkan urusan untuk Kak Asmah kita. Okay, dan ramai lagi yang menghantarkan menerusi WhatsApp kami. Sebentar lagi saya akan bacakanlah ucapan-ucapan yang dihantarkan oleh anda. Jom kita teruskan lagi hiburan-hiburan yang telah pun saya susun siap sehingga jam 10 pagi nanti.
2: Oh, dengar Pahang FM bersama Zone Aktif.

0: Mak Siti, Mak Siti yang tengah mendengarkan kita tu, ada orang suka dekat anak Mak Siti lah kan. Dia kata cepat-cepat nak masuk meminang katanya. Okey, dah suka tu, orang tu kan selalu pesan, kalau dah berkenan tu di hati tu cepat-cepat lah masuk meminang kan, untuk memelihara maruah masing-masing. Lepas tu nanti sekarang awak tunggu-tunggu-tunggu kena cuk pula dengan orang lain. Lepas tu mulalah kan keluar lagu-lagu yang sedih jiwang pula. Okeylah, jadi untuk anda juga mungkin ada yang melangsungkan perkahwinannya pada hari ini, juga mungkin ada yang melangsungkan pertunangannya kan, majlisnya pada hari ini. Fatin doakanlah semoga majlisnya dipermudahkan, semoga cuacanya baik-baik sahaja untuk anda pada hari ini ya. Okey, dan pastinya juga saya nak baca ucapan seterusnya. Ini datang daripada Kak Nas. Happy Mother's Day Fatin, Happy Mother's Day jugalah untuk Kak Nas kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Hai Fatin Comel.
0: Ya saya.
1: Good morning Negeri Pahang.
0: Good morning.
1: 10 hari bulan 5 hari ni, Happy Mother's Day.
0: Ya, betul.
1: Walau apa pun, walau siapa pun kita, hormatilah ibu kita.
0: Ya, betul.
1: Kerana ibu memberkati setiap anak. Ingat semua, ibu melahirkan kita, ibu mengandungkan kita 9 bulan 10 hari. Kalau tak boleh ataupun tak suka pada ibu, jangan sekali-kali mengecilkan hati ibu.
0: Dengar tak?
1: Kerana doa ibu adalah kejayaan kalian semua, termasuklah saya.
0: Betul.
1: Okay semua, Happy Mother's Day. I love all of you.
0: Alah.
1: Good luck for all mothers in Malaysia and world. Thank you Fatin.
0: Thank you juga untuk Kak Nas. Alah Kak Nas. Okay, tak apa Kak Nas. Okay, kami Fatin juga orang kata mengucapkan selamat hari ibu lah untuk semua yang bergelar ibu, untuk Kak Nas. Semoga Kak Nas orang kata kuat selalu. Semoga dapat menghadapi segala cabaran dan dugaan dalam kehidupan kan. Semoga Kak Nas sentiasa dimurahkan rezeki selalu untuk Kak Nas. Kan, jadi itulah, sejak kita lahir ke dunia, ibulah insan yang pertama yang jaga kita, mengandung, membesarkan kita kan. Macam Kak Nas katakan di 9 bulan 10 hari adik-adik, dengan penuh kasih sayang. Jadi bila kita semakin dewasa kan, orang kata nilai kehidupan dan apa yang ibu bapa didik kita, itulah yang membentuk siapa diri kita, kan. Dan akhirnya kita sekarang lah kan, menjadi orang apa sahaja yang kita impikan kan, impian yang mak ayah nak tengok, bangga mak ayah kita tengok kan. Akhirnya anak-anak yang dia tengok daripada kecil dah besar, dapat berdikari, dapat cari duit sendiri, dapat kehidupan sendiri kan. Alhamdulillah kan. Okay, dan juga sebentar lagi saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan yang dihantarkan oleh anda. Kita ada Syahdan Teka, Kak Nura dan ramai lagi sehingga jam 10 pagi nanti. Okay, terus layan Pahang FM, satu pilihan.

0: Ibu,
1: Mami,
2: Mak,
3: Umi,
4: Mama,
2: Bonda.
5: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
1: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
6: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
7: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
8: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
9: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke...
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Membawa kita ke jam 9.44 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan Fatin menemani saya yang berada di rumah, kan mungkin sedang bersarapan pagi tu. Selamat bersarapan pagi, selamat menjamu selera yang mana sedang mendengarkan kami di office, di pejabat. Selamat bekerja untuk anda. Okeylah, ini dia ada di copeng-copeng dah sebenarnya kita berada di ujung-ujung dah zone aktif ini. Saya menemani awak ma. Ini pula datang daripada Syahidan Taker. Amolah sama-sama kita dengarkan ucapannya.
1: Assalamualaikum
0: Fatin. Waalaikumsalam.
1: Selamat bertugas. Terima kasih semua sahabatnya.
0: InsyaAllah.
1: Fatin, jawapan saya selamat bertugas buat DJ Fatin.
0: Baik, terima kasih.
1: Juga kawan-kawan saya. Dan juga yang berada rumah. Selain sekarang daripada kumpulan warisan. Rengkat esok. Dia tunjukkan lagu ni buat pendengar Pahal FM. Semoga terhibur.
0: Baik, terima kasih untuk Syahidan Taker. Ini pula datang daripada Wak Manan. Assalamualaikum, selamat pagi Fatin. Salam pagi minggu. Waalaikumsalam. Selamat hari ibu untuk semua ibu-ibu di dunia ini, kan. Fatin, layan satu lagu ibu blues. Boleh. Kejap lagi Fatin putarkannya. Sedap hari ini. Wak Manan sarapan pagi katanya.

maklumat Hari Ibu untuk semua yang bergelar ibu dalam Islam. Setiap hari adalah Hari Ibu, betul? Tiada hari tertentu, kan? Hari-hari adalah Hari Ibu, kan? Okey, moga semua ibu-ibu diberkati selalu. Saya Sokmo. Terima kasih Kak Nura. Okey, Kak Zain, selamat bertugas. Selamat Hari Ibu untuk Fatin dan juga kepada semua yang bergelar ibu. Jadilah ibu yang baik. Fatin nak dengarkan lagu Kau Pergi Tanpa Rela. InsyaAllah kalau sempat nanti Fatin putarkannya daripada Ahmad Jais. Okey, jadi terima kasih untuk Oma yang masih lagi bersama dengan kami. Dan jangan lupa untuk temani saya sikit sahaja lagi, sampai jam 10 pagi nanti. Okey, terus layan Pagi Fan.

0: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, satu pilihan.
1: Baiklah, dapat 9.54 minit pagi dan rasanya nampaknya sampai di sini sahaja saya menemani anda menerusi Zon Aktif, dan selepas ini DJ Bala yang pula akan bertamankan anda menerusi Zon Persona. Okey, apa-apa pun, terima kasih kepada semua yang telah pun menghantarkan ucapan anda, dan insyaAllah kita akan bertemu kembali pada minggu hadapan. Okey, sebelum saya undur diri, saya ucapkan selamat Hari Ibu untuk anda, kepada semua ibu-ibu yang sedang mendengarkan kami, dan juga untuk anda yang sedang mungkin dalam perjalanan akan nak membawa ibu hari ini, hari yang istimewa tu, berhati-hati di jalan raya. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Okeylah, kita jumpa lagi semua. Bye-bye dan Assalamualaikum.

0: Ibu,
1: Mami,
2: Mak,
3: Umi,
4: Mama,
3: Bonda.
5: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
1: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
6: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
7: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
8: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
9: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Iran menyasarkan serangan besar terhadap salah satu pusat Amerika Syarikat di rantau berkenaan serta kapal musuh sekiranya kapal tangki minyak mereka diserang. Demikian menurut Kor Pengawal Revolusi Islam, IRGC. Kenyataan itu dibuat sehari selepas Amerika melancarkan serangan terhadap dua kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan pemimpin sekutu Asia Barat, Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al-Thani. Jurucakap Jabatan Negara, Tommy Pigott berkata, Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu, termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap cadangan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Iran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 39 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel di selatan Lubnan hari ini meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan di kawasan Saksakieh sahaja mengorbankan 7 orang dan mencederakan 15 yang lain. Mangsa terdiri daripada keluarga yang berlindung di kawasan itu selepas melarikan diri dari Jebshed. Pasukan pertahanan awam Lubnan kini masih menjalankan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang dipercayai masih tertimbus di bawah runtuhan. Presiden Syria Ahmed al-Shara mengumumkan rombakan sebahagian pentadbiran kerajaan termasuk menggantikan adiknya sendiri. Bekas Gubernur Homs Abdul Rahman Bedreddin al-Amma dilantik sebagai Susa Agung Presiden Syria menggantikan Mahir al-Shara. Menteri Penerangan Hamza al-Mustafa dan Menteri Pertanian Amjad Badar turut digantikan masing-masing oleh Khalid Fawaz Zarur dan Basil Hafiz al-Suidan. Shara turut melantik Gubernur Baharu bagi beberapa wilayah termasuk Homs, Quneitra, Latakia dan Deir Azur. Beralih ke sukan saingan Serie A Itali. Inter Milan meraihkan kejayaan dengan kemenangan 3-0 ke atas Lazio. Gol Inter dijaringkan Lautaro Martinez, Petar Sucic dan Henrik Mkhitaryan. Sekaligus membuka peluang pasukan itu melengkapkan kejuaraan berganda Liga dan Piala di stadium sama pada Rabu depan. Inter kini mendahului Liga dengan kelebihan 15 mata ke atas Napoli yang dijadual menentang Bologna Isnin ini. Sementara itu, Juventus terus mengukuhkan peluang ke Liga Juara Eropah selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas Lecce. Gol awal oleh Dusan Vlahovic beberapa saat selepas sepak mula sudah memadai untuk menghadiahkan kemenangan kepada Juventus sekaligus melonjak ke tangga ketiga Liga. Juventus kini satu mata di depan AC Milan dan empat mata mengatasi AS Roma yang berada di tangga kelima. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia berpeluang melawat MetLife Stadium yang bakal menjadi antara lokasi utama kejohanan itu. Lawatan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan Piala Dunia termasuk aksi akhir yang dinanti-nantikan peminat bola sepak seluruh dunia. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas dua kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10 saat pertama pertarungan sebelum membelasah Wardley. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan kita sama-sama mendapat manfaat dan mudah-mudahan dapat menambahkan kecintaan dan pengetahuan kita tentang Islam, insyaAllah. Dalam kehidupan kita dekat atas dunia ni, kita takkan lari daripada diuji oleh Allah Ta'ala. Ada orang diuji dengan kesenangan, ada juga yang diuji dengan kesusahan. Allah menggilirkan kesenangan dan kesusahan dalam kehidupan kita. Tetapi yang pentingnya dalam apa jua keadaan, mudah-mudahan iman kita sentiasa bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sungguh ajaib ataupun sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Setiap urusannya adalah baik dan ia tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Jika mereka diuji dengan kesenangan, mereka bersyukur, maka itu menjadi kebaikan untuknya. Dan bila dia diuji dengan kesusahan, dia juga bersabar dan itu adalah kebaikan untuknya. Nabi sebut benda ni tidak terjadi melainkan kepada orang yang beriman. Maka kita ambil pengajaran daripada hadis Nabi ini, ada satu sifat yang sangat unik tentang orang yang imannya benar, iaitu susah atau senang, kesakitan atau kenikmatan, kedua-duanya akan membawa kita dekat kepada Allah. Bila senang, dia tidak lupa diri. Bila susah, dia tidak putus asa dan hilang diri. Sebab itu Allah juga memberikan kita petunjuk tentang sifat manusia dalam surah Al-Ma'arij yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, innal insana khuliqa halu'a, idha massahu syarru jazu'a, wa idha massahul khairu manu'a, illal musallin. Sifat orang-orang ini, orang yang hidup ni, Allah bagi tahu sesungguhnya insan itu khuliqa halu'a, diciptakan dengan sifat keluh kesah. Bila dia ditimpa kesusahan, dia cepat nak mengeluh. Aduh, ya, sabarnya hilang terbang. Cepat nak mengeluh, melatah ya. Wa idza massahul khairu manu'a, bila dia dapat kesenangan pula, dia kikir ya, dia sombong. Bila susah, dia kata nanti aku senang, aku nak tolong orang susah. Bila dia senang pula, dia kata usahalah sendiri. Macam tu ya. Tapi melainkan Allah sebut illal musallin, melainkan orang-orang yang menunaikan solat, orang yang dekat dengan Allah, orang yang beramal soleh. Maka orang begini bila dia ditimpa apa-apa ujian, baik senang ataupun bila dia menghadapi nikmat, dia akan mengamalkan sifat yang akan membawa dekat pada Allah. Bila dia dapat susah, dia akan sabar, dia akan tenang, dia kembali balik pada Allah, dia yakin ada hikmah, dia tak melenting, dia tak menyalahkan orang, dia tak membentak hingga hilang pertimbangan, tidak. Tetapi dia sabar, maka Nabi sebut tadi, itu jadi satu kebaikan buat dia. Dan bila dia ditimpa kesenangan pula, dia tidak kikir, dia tidak kekuat ataupun sombong, dia tidak lupa diri, dia bersyukur, maka itu juga jadi kebaikan buat dia. Maka kalau kita boleh tengok, senang dan susah itu sangat subjektif. Dan boleh jadi di sisi orang yang betul-betul beriman pada Allah, sama sahaja. Kerana dua-duanya adalah ujian daripada Allah, cuma bentuknya berbeza. Jadi bila kita dalam diuji Allah dengan senang ataupun bila Allah uji kita dengan nikmat, ingat yang pertama, ucaplah alhamdulillah. Dan yang kedua, jangan lari daripada Allah. Ada orang bila dia senang, dia boleh cepat untuk kembali pada Allah, dia boleh bersyukur, tapi kadang bila susah dia tak tahan. Ada orang pula bila susah dia boleh tunduk pada Allah, tapi bila dia senang dia lupa diri pula. Maka kita ambil pengajaran, jadilah orang yang sentiasa berhubung dengan Allah dan kembali kepadanya jika kita diuji dengan kesusahan atau kesenangan. Dan antara tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah juga ialah kita menggunakan nikmat yang Allah beri ini ke jalan kebaikan dan tidak menggunakannya ke jalan keburukan. Wallahu'alam, moga kita sama-sama menjadi hamba yang diuji dengan susah kita sabar, dan diuji dengan nikmat kita bersyukur, insya Allah.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

akan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

Salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Bersama saya Bala dalam Zon Persona. Baik, saudara, edisi hari ini 10 Mei 2026, hari Ahad. Waktu sekarang 10.18 minit pagi. Bersama saya Bala dalam Zon Persona sehingga pukul 2 petang. Baik, saudara, sebentar tadi pukul 10 pagi tadi kita ikuti utama 10 pagi dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, selepas ini kita berhibur dalam hiburan pagi sehingga pukul 11 pagi. Dan juga tepat pukul 10.30 minit pagi nanti kita ikuti Biz On Air. Dan juga tepat pukul 12 tengah hari nanti kita berhibur dalam Marathon Hits. Dan juga seterusnya utama 1 tengah hari dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Dan juga tepat pukul 1.30 minit tengah hari nanti ceramah pilihan dan juga seterusnya kita beribu dalam hiburan tengah hari. Baik, saudara, kita terus beribu lagu pertama dalam edisi pertama di Zon Persona. Di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami, Radio Malaysia PFM, satu pilihan.

inisiatif kerajaan melalui agenda program Payung Rahmah Madani KPDM diwujudkan bagi menggerakkan agenda menangani kos sara hidup rakyat khusus bagi membantu golongan kurang berkemampuan terutamanya kumpulan miskin tega dan B40. Antara inisiatif di bawah Payung Rahmah Madani adalah program jualan Rahmah Madani, program menu Rahmah Madani, program jualan ihsan Rahmah Madani, program Bakul Rahmah Madani dan banyak lagi inisiatif lain di bawah payung Rahmah Madani. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barangan keperluan harian serta mendepani isu kos sara hidup. Payung Rahmah Madani akan terus diperkasa. Rahmah itu berkat.

anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, anda masih bersama saya Bala dalam Pahang FM segmen Beast on Air. Baik, saudara, segmen yang membawakan kisah inspirasi usahawan tempatan. Baik, bila tiba Hari Ibu adalah antara hadiah yang selalu menjadi pilihan ramai, tentulah kek istimewa untuk insan yang tersayang. Bukan sekadar manis pada rasa tapi juga penuh makan dengan kasih sayang. Baik, saudara, hari ini kita bersama seorang usahawan kek iaitu Puan Sofia yang bukan saja kreatif menghasilkan pelbagai rekaan dan juga rasa menarik, malah menjadi sebahagian daripada momen bahagian pelanggang sempena Hari Ibu. Baik, saudara, kita bersama dengan Puan Sofia. Puan, apa khabar, Puan?
2: Hai.
1: Hai.
2: Khabar baik.
1: Baik, Puan. Dah sarapan dah, Puan?
2: Saya dah sarapan. Pagi tadi saya sangat busy, kan?
1: Baik, Puan. Boleh memperkenalkan diri, Puan? Sedikit latar belakang anda.
2: Okey, boleh. Baik. So, hai, saya Sofia, founder kepada Hello Sweet Bakers. Okay, so kita Hello Sweet Bakers ni dah ditubuhkan dari 2021 lagi sampai sekarang. And fokus kita punya business ni pada custom cake lah, yang simple, aesthetic dan sesuai untuk semua jenis celebration. Dari sekadar saya daripada mula-mula minat baking sampai sekarang, alhamdulillah dah jadi satu business yang bantu orang cipta momen yang manis untuk orang yang tersayang.
1: Baik, Suan. Sempena Hari Ibu hari ini, mestinya tempahan agak luar biasa, kan? Macam mana sambutan pelanggan tahun ini, Puan?
2: Tahun ini adalah tahun yang paling busy saya pernah dapat sebab dia viral dekat thread. Which is satu posting saya di mana ada satu jenis kek yang ada kek lili. Dan memang digilai ramai betul. Dan tahun ni saya sangat excited dan agak penat sebab saya bekerja berseorangan home base. Kiranya apa tu, ramai sangat request yang saya pun teruja sampai tak termampu. Ada banyak juga yang saya dah terpaksa reject untuk yang hari inilah. Ada juga yang minta semalam and esok pun ada juga untuk tarik-tarik yang sekian hari sebab tak dapat untuk hari ini, which is jumlah hari ini sangat banyak, up to 50 pieces kek saya buat.
1: Banyak juga, Puan. Baik, Puan, apakah keistimewaan kek anda hasil berbanding dengan orang lain, Puan?
2: Okay, so keistimewaan Hello Sweet Bakers, kami fokus pada design, clean, aesthetic, tapi dalam masa yang sama rasa kek pun seimbang, which is kek saya memang fokus rasa yang tak terlalu manis, sesuai untuk setiap umur lah, peringkat umur. So kami juga fleksibel untuk custom setiap kek, which is kalau orang nak order untuk kahwin atau event-event yang tertentu, saya boleh buat untuk pelanggan tersebut.
1: Baik, Puan. Seterusnya, bagaimanakah sambutan dan juga permintaan ini setakat ini, dan juga kadang-kadang anda ada pelanggan yang nak sesuatu sangat personal untuk ibu mereka. Pernah tak atau tempahan yang ucapan atau kek yang benar-benar menyentuhkan hati anda, Puan?
2: Ada satu tempahan yang saya dapat, pelanggan minta letak ucapan untuk ibu dia yang dia jarang jumpa. And ada juga yang minta dengan saya, dia beli tu untuk diri dia. Tetapi sebenarnya itu mengingatkan untuk pemberian kepada ibunya, kerana ibunya sudah tiada dekat inilah. So bila saya macam baca ucapan yang dia bagi tu, sangatlah menyentuh hati, yang membuatkan saya rasa bersyukur dengan keberadaan ibu saya masih ada di sisi saya. Dan dari situ saya rasa kek ni bukan sekadar dessert, tapi macam cara untuk orang express kasih sayang towards sesiapa pun.
1: Betul, Puan. Kasih sayang. Baik, Puan. Yang akhir sekali, Puan, apakah perancangan atau impian anda untuk mengembangkan perniagaan anda pada masa akan datang? Atau, Puan, untuk pendengar yang sekarang yang mendengar Puan FM ni, yang mungkin berminat untuk nak cuba bagaimana nak hubungi Puan, lokasi kedai, atau boleh layari FB ke, Instagram ke, TikTok ke?
2: Okay, so untuk impian saya, first thing first, saya mengimpikan untuk ada satu studio baking. Saya tak mengimpikan untuk buka kedai, tak. Mm-hmm. Cuma saya mengimpikan untuk ada satu studio baking untuk saya personally. Mm. Supaya macam memudahkan untuk pelanggan saya juga kalau nak request something. So saya macam boleh buat di studio saya instead of dekat rumah kan macam sibuk dengan hal aktiviti kat rumah harian kan. Itu je yang saya macam inginkan selama saya dah 5 tahun ni, 4 tahun. And kepada yang nak order atau nak tengok design kit saya, boleh cari Hello Sweet Bakers dekat Instagram ataupun dekat thread. So, memang kami fokus pada custom kit lah. So boleh discuss design dengan kami. WhatsApp pun boleh. Kalau nak direct WhatsApp pun lagi senang, lagi mudah.
1: WhatsApp, Pan, WhatsApp, WhatsApp tu yang hubungi nombor yang mana, Pan? Boleh hubungi?
2: Untuk WhatsApp, korang boleh hubungi nombor 011-2369-0251.
1: Baik-baik, Pan. Baik, Puan. Setakat yang Puan memberikan info sedikit seperti yang kek yang Puan hasilkan. Baik, Puan. Kita menghari yang selepas ini kita akan hubungi Puan di masa akan datang. Baik, Puan.
2: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih, Puan.
2: Terima kasih.
0: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

akan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

0: Bilang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Kasih guys.
1: Kami di Selamat Pagi Malaysia Kongsi Kasih sempena program CSR di Rumah Kasih Harmoni Paya Jaran pada Sabtu 9 Mei 2020.

107.5 MHz. Dengarkan Malam FM di mana jua anda berada.

Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan, yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

Baik, saudara, waktu sekarang 11.27 minit pagi. Bersama saya Bala dalam zone persona. Tepat pukul 12 tengah hari nanti kita ikuti Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, lencongan berfasa di Jalan Permatang Badak bagi projek membaik pulih Jalan Permatang Badak, iaitu tarikh 27 April 2026 hingga 10 Mei 2026, iaitu sehingga hari ini. Laluan Permatang Badak hanya dibuka untuk penduduk setempat dan juga warga kerja yang terlibat saja. Penggunaan laluan lencongan diberi kepada yang menggunakan Jalan Permatang Badak ke Jalan Kuantan Gambang atau Kuantan Cukai. Kenderaan berat melebihi 5 tan tidak dibenarkan melalui Jalan Permatang Badak sehingga 10 Mei hari ini 2026. Lencongan berfasa di Jalan Permatang Badak untuk membaik pulih jalan tersebut sehingga 27 April 2026 hingga 10 Mei 2026. Baik, kita terus beribur lagu seterusnya.

0: satu suara, satu jiwa.
1: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
0: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
2: Kami bawakan kepada anda
3: Silang Budaya.

dengarkan Stesen Berkembar hari Sabtu. Suara bertemu suara hari Ahad. Pukul 3 hingga 4 petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM.

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

Booyah. Baik, saudara Radio Malaysia FM, satu pilihan tepat pukul 12.30 hari nanti kita ikuti Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik, saudara, sebelum itu, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, Bala nak kongsikan sedikit info. Baik, saudara, Bala nak kongsikan Liga Perdana Inggeris yang berlangsung semalam. Semalam Liverpool menentang dengan Chelsea terikat 1-1. Diikuti dengan Fulham dengan Bournemouth. Bournemouth menang 1-0 ke atas Fulham, dan juga Manchester United dengan Sunderland terikat 0-0. Brighton menang ke atas Wolves 3-0. Diikuti dengan Manchester City menang 3-0 ke atas Brentford. Baik, saudara, untuk aksi untuk malam ini pukul 9 malam berlangsung Nottingham Forest menentang dengan Newcastle, dan juga Crystal Palace menentang Everton pukul 9 malam juga, dan juga Burnley menentang Aston Villa, dan juga Arsenal menentang West Ham pukul 11.30 minit malam hari ini, diikuti dengan Tottenham menentang Leeds FC pada pukul 12 Mei, iaitu tengah malam 3 pagi. Baik, saudara, kita terus beribur lagu seterusnya.

Radio Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan. Marathon Hits. Music tak berhenti.

pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

ingat tak lagu tu? Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat, saya beritahu. Hai, saya Chong Sweet Child. Saja nak ingatkan anda semua, bawa kereta berhati-hati. Yang paling penting sekali, masuk kereta pakai tali pinggang keledar. Yang tu penting. Kalau aksiden, tak terjampak kat luar. Paling kuat pun dalam kereta je. Betul tak? Dengarkan, pakai.

0: Saya Siti Nurhaliza, dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Baik, saudara, kembali bersama saya Bala dalam Zone Persona. Baik, kita berada dalam edisi yang terakhir untuk Zone Persona. Tepat pukul 1.30 minit tengah hari nanti kita ikuti ceramah pilihan. Baik, bagi muslimin dan muslimat, sebentar tadi tepat pukul 1.07 minit tengah hari telah masuk waktu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar rahmati Allah, mata kita ini pintu kepada hati. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kepada orang beriman agar mereka menundukkan pandangan. Dalam surah An-Nur ayat 30. Hari ini sedang pendengar, terlalu mudah untuk melihat perkara yang haram. Kita scroll sahaja, dah nampak perkara yang haram. Kadang-kadang telefon di tangan, dosa di depan mata. Ini paling menakutkan. Imam Ibn Qayyim menyatakan, pandangan yang haram adalah anak panah beracun daripada syaitan. Maka sidang pendengar, jaga mata kita. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau terlajak, maka laju-lajulah kita istighfar. Wasari'u ila maghfirah. Allah Ta'ala menyatakan, berkejar-kejarlah, segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu kisah yang berlaku kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Sa'labah bin Hatib. Dalam sebuah kitab namanya Mukasyafatul Qulub Al-Muqarrib ila 'Allamil Ghuyub yang ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullah, dia disebut tentang kisah Sa'labah bin Hatib ni di dalam juzuk yang kedua. Kitab ni atau buku ni dia ada dua juzuk, yang pertama yang kedua. Kisah ni ada tersebut di dalam karangan buku Imam Ghazali rahimahullah. Dia kata Sa'labah ni asal dia orang miskin, orang susah, hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia merasakan kekurangan hidup dia ni, dia tak boleh nak buat amal yang baik, amal yang banyak. Dia ada terfikir alangkah baiknya kalau dia jadi orang kaya, dia ada harta, dengan harta dia boleh tolong orang miskin. Niat dia mula-mula baik. Kalau dia kaya, dia nak tolong orang miskin. Sebab dia pun miskin. Dia kata susah nak bersedekah. Susah nak padanya infak. Dia rasa macam iri hatilah pada orang kaya. Dia tak ada duit nak bersedekah. Dan akhirnya dia jumpa Rasulullah. Dia merayu pada Nabi dan dia desak Nabi supaya Nabi berdoa kepada Allah. Minta dia jadi kaya. Minta dia jadi kaya. Bila dah banyak kali dia jumpa Nabi SAW, desak, rayu dan buat rayuan, akhirnya Nabi tanya dia. Dia kata, wahai Sa'labah, apa tujuan kamu nak kaya ni? Dia kata, ya Rasulullah, kalau aku kaya, aku dapat tolong orang miskin. Tolong orang susah. Kerana di Madinah ni ramai orang susah. Aku berniat nak bantu mereka. Dan Nabi kata, wahai Sa'labah, harta yang sedikit yang kita miliki lebih baik jika kita bersyukur daripada harta yang banyak tapi kita tak bersyukur kepada Allah. Nabi pesan pada dia, Sa'labah, harta yang sedikit yang kita miliki lebih baik kalau kita bersyukur daripada harta yang banyak tapi kita tak bersyukur kepada Allah. Itu yang Nabi pesan pada dia. Kerana dalam surah Ibrahim ayat 22 Allah ada sebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la syadid. Sekiranya kamu bersyukur, kata Allah, di atas nikmat yang aku kurniakan kepadamu, la azidannakum, aku akan tambah nikmat tersebut kepadamu. Sekiranya kamu ingkar, kufur, tak bersyukur kepada Allah, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Ini peringatan daripada Allah dalam surah Ibrahim. Akhirnya Nabi pun berdoa. Nabi angkat tangan kepada Allah, artinya minta kepada Allah supaya jadikan Sa'labah ni orang kaya. Akhirnya Allah makbulkan doa Nabi. Doa Nabi ni sangat besar. Allah makbulkan doa dia. Kemudian apa yang berlaku pada Sa'labah? Asalnya Sa'labah ni dia diberikan sepasang kambing, seekor jantan, seekor betina. Tak banyak, dua ekor je. Seekor jantan, seekor betina buat bakar lah. Buat bakar. Daripada dia dua ekor kambing menjadi membiak, dia pandang. Tapi satu masalah menimpa dia. Dan satu demi satu masalah menimpa dia. Ini bahayanya. Tapi lama kelamaan apa yang berlaku. Akhir sekali lima waktu hilang. Tak sempat berjumpa dengan Nabi kerana sibuk jaga kambing. Sibuk belakang kambing. Jumaat itu seminggu sekali ya. Dengan Jumaat pun terlucuk juga. Tak sempat nak balik. Solat berjumaat bersama Nabi SAW. Akhirnya Nabi perasan. Nabi tanya sahabat, ya, mana Sa'labah ni? Lima waktu tak ada bersolat jemaah bersama kita. Sekali, akhir sekali ringkas cerita, tuan-tuan, turun ayat dalam surah Taubah ayat 60 yang mewajibkan zakat. Dalam ayat Quran surah Taubah ayat 60 Allah berfirman, khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maksud ayat ini, ambillah sebahagian pada harta mereka. Sedekah ni sebagai sedekah wajib ni maksudnya apa? Zakat lah, zakat wajib. Kalau kambing, kalau 40 ekor, kena keluar seekor kambing jantan. Kalau lembu 30 ekor, keluar seekor. Begitulah contohnya. Selain pada harta yang lain, harta tanaman ke, sawit ke, kalau orang berniaga ke, emas perak ke, dia ada. Dia punya bacaan CV dia. Berapa kena keluar? Simpanan duit ke, di bank ke, ada 2.5% ke, kadar simpanan emas pun dia adalah kadar-kadar dia, cara mengira itu. Dan Nabi SAW beritahu kepada sahabat, hantar utusan khas baca yang ini pada Salamah supaya dia tahu tutahhiruhim, maknanya membersihkan harta benda mereka dan jiwa mereka. Maksudnya hikmah zakat itu membersihkan harta benda dan jiwa mereka daripada sifat pahit dan sebagainya. Dan Nabi tulis satu surat supaya sahabat ni datang kepada Salamah baca amanah Nabi kepada Salamah, suruh keluarkan zakat kambing kerana harta dia dah mencukupi daripada syarat wajib zakat. Kata Salamah macam ini, ya, kamu balik dulu, nanti aku akan jumpa Nabi dan aku akan selesaikan zakat dia dengan Rasulullah. Sahabat tadi balik, ya, balik tangan kosong, tak ada bawa hasil zakat daripada Salamah. Lalu bila dia balik tangan kosong, Nabi tanya, mana hasil zakat yang kamu kutip, yang kamu ambil daripada Salamah? Kata sahabat ni, Rasulullah, sahabat Salamah pun tahu dia akan datang nanti jumpa denganmu dan dia akan selesaikan masalah zakat ini denganmu. Lalu Nabi kata apa? Rugilah Salamah. Rugilah Salamah. Tiga kali Nabi kata. Maknanya bila Nabi kata rugi Salamah ni, doa Nabi, mulut Nabi ni masih, maksudnya bentuk doa yang tak baik kepada Salamah. Akhirnya apa yang berlaku? Rasulullah SAW beritahu bahawa baginda tidak akan terima sampai bila-bila zakat daripada Salamah. Bukan Nabi mengaduk. Nabi beritahu dia tak akan terima, tak akan ambil walaupun seekor kambing sebagai zakat daripada Salamah. Kenapa? Kerana Nabi sangat kecewa dengan sikap Salamah yang mengingkari janji dia. Waktu dia susah, dia berjanji nak tolong orang miskin yang lain. Allah bagi dia kaya, tapi dia lupa niat dan matlamat dia. Mereka cerita, zaman Nabi, Nabi tak terima zakat dia. Digantikan oleh zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi khalifah pun dia datang nak jumpa Abu Bakar nak keluar zakat. Kata nak senang Abu Bakar, wahai Salamah, kalau zaman Nabi baginda tak terima zakat daripada mu, aku pun takkan ambil zakat daripada mu. Abu Bakar pun tak sanggup terima zakat daripada Salamah. Tiba zaman Sayyidina Umar pun macam itu juga. Dia datang jumpa Sayyidina Umar, dia kata, wahai Sayyidina Umar, aku nak bayar, nak mana jelaskan zakat aku ni kepada mu. Kata Sayyidina Umar, wahai Salamah, zaman Nabi tak terima zakat daripadamu, tak ambil zakat daripadamu, dan sama-sama Abu Bakar pun macam itu, aku tak akan mengambil juga apa-apa daripadamu. Zaman Nabi tak ambil, zaman Abu Bakar tak ambil, sama-sama Umar pun tak ambil. Akhirnya Salamah ni kecewa, dia jadi stres dan dia meninggal dunia di zaman Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sama-sama Uthman dia meninggal. Akhirnya kemana pergi kambing-kambing dia? Mati, ditimpa oleh penyakit. Itu di zaman Nabi SAW yang duduk bersama Rasulullah SAW. Apatah lagi kita ni jauh, rumah yang jauh daripada zaman Rasulullah SAW. Itu di antara apa yang berlaku yang menimpa manusia yang menzalimi diri mereka. Artinya apa? Tidak mendapati janji. Jadi penyakit yang berikutnya, kata Nabi tadi, selain pada hidup nak bermewah bersukaria, iaitulah yang ketiga ni, wataka suru, mengumpulkan harta benda, nak mengkayakan diri mereka, mengumpul harta. Yang saya sebutkan tadi, dia tak kira halal ke haram, dia kumpul harta. Yang kita katakan tadi, hasil-hasil yang sepatutnya diserahkan kepada yang berhak, tapi diselewengkan. Ini juga sifat manusia. Zaman dulu dah ada. Yang kita katakan Qarun tadi, di zaman Nabi Musa AS, di zaman Nabi kita pun berlaku juga. Maksudnya orang yang Allah beri kekayaan, akhirnya lupa janji dia nak tolong orang miskin. Itu yang disebutkan tadi. Maksudnya, hanya sekadar berjanji, berkata-kata manis di bibir mulut. Dan yang berikutnya, penyakit yang keempat, kata Nabi SAW, menimpa umat terdahulu dan juga menimpa umat baginda, watana jushu fid dunya, menipu dalam urusan dunia, tipu-menipu. Maksudnya nak dapatkan hasil-hasil haram, tipulah. Memasukkan dokumen-dokumen, bagai-bagai cara. Zaman dia ni bagai-bagai cara, skema dan bagai-bagai cara lah. Untuk apa? Untuk mendapatkan hasil dengan cara yang haram. Ramai orang pencen yang terkena, ya? Bukan sedikit dua, ya? Kadang juta-juta hilang dalam bank sekelip mata. Punca daripada skema, telefon dia. Mengatakan daripada lembaga hasil, daripada balai polis lah, dia terlibat dengan pembawa haram. Maksudnya dia panik, dia panik, dia takut ni berpanggilan tersebut, akhirnya dia berikan nombor PIN, nombor bank dan bagai-bagai. Itu yang berlaku, itu yang biasa yang berlaku. Tapi nak ceritakan bahawa Nabi beritahu tu betul, dah berlaku dah. Zaman dulu dan zaman kita hari ini pun dah berlaku. Wataka jushu fid dunya, menipu dalam bab urusan dunia. Dan yang berikutnya, yang kelima, penyakit yang kelima ini, tuan-tuan, puan-puan sekalian, apa dia penyakit yang kelima ini? Wataka hudu, Bapa guru ni ialah saling benci membenci. Orang ni tak suka orang ni, orang ni tak suka orang ni. Hidup dia berpuak-puak. Hidup dia maksudnya ada kumpulan-kumpulan tertentu. Ini yang bahayanya. Yang kita katakan tadi, Allah suruh menjalankan amanah tanpa memilih sesiapa. Tetapi mereka saling benci membenci, saling jatuh menjatuhkan. Ini kita lihat tuan-tuan sekalian, depan mata kita kan. Yang berlaku di Negeri Sembilan. Isu adat pepatih. Sampai tahap pecat-memecat. Ya? Bukan sekadar pecat-memecat dalam kalangan undang-undang luar tersebut. Bahkan yang tuan besar pun kena pecat juga. Tuanku pun kena pecat juga, tuan-tuan. Lanjut kena pecat. Ini yang kita nampak apa yang Nabi beritahu dalam hadis tersebut. Ya? Zaman kita. Tak tergambar oleh kita. Ya? Sebab apa? Sebab ada perasaan tadilah. Tambah kodu. Saling benci-membenci. Ada persaingan. Persaingan. Orang ni nak jadi ini, orang ni nak jadi ini. Akhirnya apa? Mereka saling jatuh menjatuhkan. Fitnah memfitnah. Sama ada fitnah tu betul atau tak betul. Itu je antara dua. Yang membawa kepada seseorang yang dijatuhkan. Dengan cara yang salah, jalan yang salah. Orang kata saling cantas mencantas. Orang Kelantan kata choketing. Itu antara istilah-istilah lah. Dan terakhir sekali tuan-tuan, puan-puan sekalian, apa Nabi sebut penyakit 6 tadi, iaitulah yang takhir wa tahasudu hatta yakunal ba'd, saling dengki mendengki, iri hati, tak puas hati pada orang. Dia tak puas hati orang tu senang sikit, dia tak puas hati orang tu berada sikit, dia tak senang hati. Macam-macam lah fitnah yang dia lemparkan, hatta yakunal ba'd, sehingga menjadi kebinasaan. Umat jadi binasa. Kita jadi binasa. Umat Islam jadi sentiasa menjadi mangsa kepada kezaliman. Kezaliman umat-umat yang lebih jahat. Yahudi, Nasrani, mereka sentiasa mengeromini kita. Menjadikan kita mangsa. Sehingga dalam Quran Allah ada sebut dalam surah Al-Baqarah, walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesekali orang Yahudi dan Nasrani tidak akan reda, tidak akan suka kepada orang Islam sehingga orang Islam ikut cara budaya hidup mereka. Kita lihat hari siapa ni, Amerika asyik tekan Iran, tekan Iran. Mengharamkan senjata nuklear lah macam-macam. Sedangkan negara musuh tu tak dihiraukan, ya. Israel. Banyak mana dia punya simpanan uranium dia, nuklear dia. Tak diusir pun. Tapi Iran. Dikacau, diganggu, disekat. Negara dia 47 tahun dihalang daripada mendapat bantuan, sama ada pinjaman daripada bank luar, diharamkan mendapat alat-alat ganti kapal terbang, alat-alat ketenteraan dan bagai-bagai, dihalang, disekat. Tapi dalam tempoh masa sekatan tersebut, dia membuktikan sekatan sesekali tidak menghalang kemajuan yang dicapai dalam bidang ketenteraan, dan dia boleh menyaingi kuasa-kuasa besar. Jadi ini semua ada sebab apa? Sebab manusia tadi saling nak menjatuhkan antara satu sama lain. Bangsa yang kita paling duka cita, paling menyesal tuan-tuan ialah orang Islam sendiri. Negara Islam yang terlibat, negara Arab. Kebanyakan majoriti Islam lah ke? Berada bersama musuh. Berada sebarisan dengan musuh. Sepatutnya kita saling bersatu padu. Tetapi mereka duduk dengan barisan musuh. Sehingga ini kita menerima akibat. Harga minyak sangatlah mencanak di pasaran dunia. Seluruh dunia terkesan dengan minyak. Sebab apa? Kerana di selat sana, selat Hormuz sana, disekat laluan kapal membawa minyak. Sehingga kesan terkena kepada setiap negara. Jadi ini yang kita nampak. Hasilnya permainan musuh-musuh. Negara-negara besar yang membuli negara-negara kecil, terutama negara-negara Islam. Jadi cara bagaimana kita nak menghadapi cabaran tersebut? Maka dalam Al-Quran Allah SWT disebut, fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Sekiranya kamu bertelaga dalam satu perkara, taklah kembali kepada Allah dan Rasul. Ini dia punya formula. Dalam apa-apa perselisihan, kita kembali rujuk Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena dengan kita rujuk Al-Quran dan Sunnah, insyaAllah segala masalah boleh diselesaikan dengan sesempurna yang boleh. Kecuali kalau kita tak yakin dengan Quran dengan Sunnah, habislah, tak percaya. Maknanya apa-apa saja punca perlakuan ataupun punca masalah tu ada dia punya cara, kaedah merawatnya. tak lain dan tak bukan ialah dalam kaedah agama kita sendiri. Kaedah berbincang, berunding, berdamai. Itulah sebaik-baiknya tuan-tuan puan-puan sekalian. Dan Nabi SAW pernah satu hari bersama para sahabat, dia bawa sahabat baginda beramai-ramai, bawa ke mana? Ke satu tempat pembuangan sampah. Rasulullah bawa para sahabat ni, dalam hati sahabat bertanya, Nabi nak buat apa ni bawa kita ke tempat pembuangan sampah? Kita tahu tempat pembuangan sampah ni tempat yang busuk. Ingatkan nak bawa tempat yang istimewa. Lalu sahabat bertanya Rasulullah, apa tujuan kamu bawa kami ni ke tempat pembuangan sampah yang berbau busuk? Lalu Nabi tunjukkan satu bangkai kambing, yang mana kambing tersebut dah lama jadi bangkai, bulat, dengan nama kata lalat yang banyak mengurung bangkai tersebut, yang hampir tinggal tulang saja. Lalu Nabi kata para sahabat, dia kata, lihatlah olehmu semua bangkai kambing ini. Satu masa kambing ini hidup. Kambing ini dia ada jasad, dia boleh berjalan ke sana kemari, dia bebas makan, minum dan sebagainya. Tapi depan mata kita hari ini, dia dah jadi bangkai. Orang bila lalu tutup hidung. Orang bila lalu dekat bangkai mesti tutup hidung. Rasa nak termuntah dan bagai-bagai. Lalu Nabi kata inilah ibarat dunia. Ibarat dunia. Dunia ini adalah umpama bangkai saja yang menjadi rebutan manusia. Nabi pesan pada sahabat, dunia adalah umpama bangkai yang menjadi rebutan manusia. Sedangkan ini adalah bakal menjadi bangkai. Maksudnya dunia akan dikiamatkan oleh Allah. Tak ada sisa yang tinggal. Wah, mana bukanlah Nabi menghalang kita dunia dah, sebab dunia ni jambatan ke akhirat. Dunia ni penting. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa ma bi akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramallah untuk duniamu seolah kamu nak hidup selama-lamanya. Carilah harta dunia, carilah kesenangan dunia seolah kita nak hidup selama-lamanya. Pada masa yang sama beramal untuk akhirat seolah kita mati esok harinya. Maka biarlah seimbang. Biarlah seiring dan sejalan. Jangan kita utamakan dunia, membiarkan akhirat. Tapi biarlah matlamat kita, akhirat di depan, dunia di belakang kita. Jangan sampai dunia masuk dalam hati kita dan kita sayang kepada harta benda dunia. Jadi bakhil. Nak sedekah jadi bakhil, nak tolong orang jadi bakhil. Menghalang daripada sifat-sifat dermawan yang berlaku kepada Qarun tadi, yang berlaku kepada Salamah, menjadi sempadan kepada kehidupan jin. Sepatutnya macam itulah. Tapi yang berlaku sebaliknya, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Jadi bagaimana cara kita menghadapi cabaran dunia? Adalah sentiasa banyak berdoa. Minta kepada Allah kekalkan kita dalam istiqamah. Doa yang kita baca setiap waktu sembahyang, imam pun ada baca ya. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taftim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam husnil khatimah, mati yang baik.

Bukan mati dalam dosa, bukan mati dalam maksiat kepada Allah, tapi mati dalam taubat, sempat bertaubat kepada Allah. Wala takhtim alaina bisul khatimah, ya Allah yang kau matikan kami dalam kematian yang buruk, maksudnya ya Allah murkalah. Mati macam Sa'labah tadi, mati macam Qarun tadi, mati yang dimurkai oleh Allah SWT. Sedangkan yang kita inginkan adalah kematian yang diredai oleh Allah sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'ani ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa maksud ayat ini tuan-tuan dan puan-puan? Wahai jiwa yang tenang. Siapa jiwa yang tenang yang Allah sebut dalam ayat ini tuan-tuan? Kitalah orang beriman, beramal soleh, orang yang bertakwa kepada Allah. Ini maksud jiwa yang tenang. Biasanya Allah akan jadikan orang beriman itu jiwa mereka tenang, jiwa mereka damai, gembira, kerana berada dekat dengan rahmat Allah SWT. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kau reda pada Allah. Maksudnya kita reda Allah sebagai Tuhan, tidak mensyirikkan Allah, dan kita diredai oleh Allah. Dan masuklah kamu ke dalam golongan hamba Allah yang beriman, yang beramal saleh dan yang bertakwa kepada Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah antara galakan satu motivasi yang diberikan kepada kita supaya menjadi mukmin yang benar-benar saleh, yang beramal saleh, yang kata akan mendapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan puan-puan rahmati Allah SWT, sebagai kesimpulan rumusan pada malam ini, dalam firman Allah Ta'ala juga dalam surah Al-Kahfi ayat 110, ayat terakhir yang kita digalakkan baca sama ada pada malam Jumaat ataupun siang hari Jumaat, surah Al-Kahfi ini Allah Ta'ala disebut di ujung ayat itu, faman kana rajul liqa'a rabbih faly'amal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu, berjumpa dengan Allah Ta'ala, hendaklah dia buat dua perkara. Yang pertama, buat amal salih. Buat amal salih. Amal yang baik. Setiap amal salih disukai oleh Allah SWT. Dan yang kedua, tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu. Padahal kita boleh buat dua perkara ini yang basic, tuan-tuan, insyaAllah kita akan selamat dunia akhirat dan kita diberi peluang nanti untuk bertemu dengan Allah SWT. Kerana kita ni orang yang beriman dengan Allah, kita dijanjikan oleh Allah SWT akhirat besok, bila kita dah semua nanti masuk syurga, insyaAllah kita semua masuk syurga, Allah janjikan kita diberi peluang untuk melihat Allah Ta'ala. Ini perkara yang paling besar. Perkara yang paling besar adalah bila berjaya masuk syurga dan diberi peluang oleh Allah untuk melihat Allah SWT. Mana dalilnya? Dalilnya surah Al-Qiyamah. Allah ada sebut dalam surah Al-Qiyamah, Allah ada sebut tentang wajah orang beriman ni berseri-seri di hari akhirat besok. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman itu di akhirat besok berseri-seri, bersinar, bercahaya lebih daripada cahaya pancaran matahari, lebih lagi daripada cahaya matahari, berseri-seri, bersinar-sinar, dan mereka dapat melihat kepada Tuhan mereka. Ini yang Allah janjikan kepada kita tuan-tuan sekalian. Jadi satu nikmat yang paling besar yang tiada tolok bandingnya adalah besok dalam syurga diberi peluang oleh Allah untuk melihat Allah Ta'ala. Cara dan bagaimana, wallahu a'lam. Kita tak tahu cara dan bagaimana. Kaifiatnya serah pada Allah. Kerana Nabi Allah Musa AS pernah dia minta nak lihat Allah di dunia. Suatu Nabi Musa bermunajat dengan Allah di Bukit Tur Sinai di Mesir sana. Dia pernah minta nak lihat Allah. Buktinya mana? Allah cerita dalam surah Al-A'raf. Allah berfirman, qala rabbi arini anzur ilaik qala lam. Allah Ta'ala beri tahu kepada kita kisah bagaimana Nabi Musa pernah nak minta lihat Allah Ta'ala. Sedangkan Nabi Musa ni, dia Allah bagi kalimullah yang boleh berkata-kata dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Tapi dia nak lebih lagi. Dia rasa macam tak puas, dia nak lebih lagi. Qala rabbi arini anzur ilaik qala lam tarani walakin anzur ila al-jabali fain istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ketika Nabi Musa berkata, ya Allah, perlihatkanlah zatmu kepadaku. Nabi Musa nak lihat zat Allah. Allah berfirman kepada dia, qala lam tarani, hei Musa, engkau sesekali tidak akan dapat melihat zat aku. Jangan akan melihat zat.
Allah zahirkan sedikit cahaya pun sebesar ujung jari kelingking.

Dia kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab dia Al-Quranul Azim bahawa gunung Tursina menjadi hancur lebur. Falamma tajalla rabbuhu ja'alahu lil jabali daka wa khara Musa sa'iqa. Ketika Allah menzahirkan bukan zat dia, sedikit cahaya saja. Ni, sedikit ujung jadi kelingking ni, cahaya Allah zahirkan pada Tursina, hancur lebur Tursina. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu daka wa khara Musa sa'iqa. Dan Nabi Musa jatuh pingsan. Nasib baik tak mati. Jatuh pingsan Nabi Musa. Ketika mana Allah zahirkan sedikit saja daripada cahaya nur dia. Falamma afaqa qala subhanaka tutu ilaik wa ana awwalul muslimin. Ketika mana Nabi Musa ni pudih daripada pingsan dia, Nabi Musa berkata, Maha suci engkau ya Allah. Tutu ilaik, aku benar-benar bertaubat kepadamu. Nabi Musa serik dah, tak nak Nabi tak nak lihat Allah, dia serik. Dan dia berkata, akulah muslim yang pertama. Maksudnya apa? Bukan hak dia nak lihat Allah. Bukan martabat dia nak lihat Allah di dunia. Nabi kita Muhammad SAW tak pernah minta nak lihat Allah di dunia. Allah jemput. Naik Isra dan Mi'raj. Melihat kebesaran Allah di langit sana. Kelebihan Nabi kita tak minta apa-apa. Tawaduk Rasulullah SAW. Nabi Musa minta dan Allah tak dapat. Tapi itulah ketentuan daripada Allah yang penting sekali dalam amalan kita. Berkata harap bertawakal kepada Allah sementara sepenuh jiwa kita. Mari kita berkata harap sepenuh kepada Allah dengan sepenuh jiwa kita. Mari kalau kita ada sikap tawakal, bersyukur, sabar, insyaAllah kita berjaya menghadapi cabaran hidup di dunia penuh dengan berbagai-bagai cubaan, berbagai-bagai fitnah dan sebagainya. Banyak fitnah-fitnah akhir zaman ini tuan-tuan muslim yang mencabar kehidupan kita. Dalam keluarga yang kita sebutkan tadi, perkelahian, rebut harta, adik-beradik, mak ayah dan bagaimana. Jadi ini kita cabaran juga dalam masyarakat, perebutan jawatan, perebutan apa-apa sajalah, pangkat dan sebagainya, mengumpul kekayaan secara tidak halal dan sebagainya. Ini juga cabaran kepada kehidupan kita. Tetapi sebagai seorang Muslim mukmin, kita yakin dan percaya Allah Ta'ala akan menolong kita, membantu kita di atas urusan perkara-perkara kebaikan. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dalam surah Al-Maidah ayat 2 Allah sebut, dalam kamu tolong bantu di atas perkara kebaikan dan takwa, dan dalam tolong bantu dalam perkara 'udwan dan perkara rusid. Inilah pesanan yang terbaik yang menjadi sandaran kehidupan kita untuk kita selamat dunia dan akhirat. Dan lagi Allah Ta'ala sebut juga dalam surah Syuhara ayat 88 yang menceritakan kepada kita, maksudnya apa? Tidak memberi faedah harta dan anak-anak kecuali orang datang kepada Allah dan keadaan dia hati yang sempurna. Yaumana yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta benda tidak akan memberi manfaat kepada manusia kecuali mereka yang datang bertemu Allah dalam keadaan hati yang sempurna. Qalbin salim ini mana hati yang tunduk patuh kepada Allah SWT, tidak menyekutukan Allah, tidak mensyirikkan Allah, sentiasa mentauhidkan Allah, mentakdiskan Allah, banyak bertasbih, banyak bertahmid dan banyak bertakbir, bertahlil, mengingati Allah SWT. Jadi tuan-tuan sekalian, yang baik itu semua datang daripada Allah, yang kurang daripada diri saya, yang baik jadikan panduan, yang tak baik dijadikan sebagai sempadan untuk kejayaan kita dunia dan akhirat. Kita akhiri dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul karim wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma razuqna ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa zamman maghfura wa shifaa'an min kulli da'i arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Baik, saudara, demikian tadi ceramah pilihan yang bertajuk Cabaran Dunia Akhir Zaman, bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadlil Ustaz Dr. Azlan Abdul Rahman. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Isyamuddin Muhammad Isa. Baik, saudara, kita dah ke penghujung segmen Zon Persona. Balah menemani anda dalam Zon Persona sehingga pukul 2 petang. Baik, saudara, di Zon Apa Khabar We, DJ Lain akan menemani anda sehingga pukul 6 petang. Jumpa saya di hari dan waktu yang lain. Sekian, terima kasih.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Assalamualaikum. Apa khabar, Pak Ma? Ha, untuk di petang hari Minggu ini, di petang hari Ahad, 10 Mei 2026 sama dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijrah. Macam biasalah, untuk petang ni awang akan menemani Pak Ma lah sehingga pukul 6 petang nanti lah ya. Okey, apapun kita nak teruskan lagi untuk hiburan kita. Ha, bersama dengan lagu Industan macam biasa. Jadi terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Masih lagi bertemankan dengan awak, menemani wakma lah ya. Okey, kejap lagi tepat jam 2:30 minit petang, kita akan bersama untuk Music Extra 2026 ya. Ha, tapi sebelum tu kita berhibur dulu bersama dengan khayalan daripada Rafiq ni. Jadi terus dengar Pang FM, satu pilihan.

Ini buah tangan Pahang FM bersama Combo RTM Pahang untuk anda. Setiap hari Ahad pukul 2.30 minit petang, Music Extra temani petang anda. Janji dengan Izwan, okey? Kita jumpa minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Music Extra, lebih music, lebih...

0: dengar semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aku buka sekarang.
1: Anda sedang mendengarkan Music Extra. Lebih muzik, lebih
2: Cimalah ikan dalam

0: semua lagu-lagu tu ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Acu buka sekarang.
1: Anda sedang mendengarkan Music Extra. Lebih muzik, lebih

0: satu suara, satu jiwa.
1: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
0: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
2: Kami bawakan kepada anda
3: Silang Budaya.

dibawakan Stesen Berkembar hari Sabtu. Suara bertemu suara hari Ahad. Pukul 3 hingga 4 petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM.

dengarkan Stesen Berkembar hari Sabtu. Suara bertemu suara hari Ahad. Pukul 3 hingga 4 petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM.

0: Ini buah tangan Pahang FM bersama Combo RTM Pahang untuk anda. Setiap hari Ahad pukul 2.30 minit petang, Music Extra temani petang anda. Janji dengan Izwan, okey? Kita jumpa minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Music Extra, lebih music, lebih...
1: Sah, aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
2: Allah, kenapa melah?
1: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
2: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
1: Aku percaya kat dia, Aisyah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Aisyah, dia dapat apa yang dia nak. Lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Aisyah?
2: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
3: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pahang FM, kami peduli.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Ha, bertemankan dengan awak. Ha, di petang hari Minggu, di petang hari Ahad, 10 Mei 2026 bersama dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijrah. Ha, petang hari Minggu ni macam-macam lah aktiviti yang awak melakukan. Ha, ni pula bersama dengan keluarga. Tapi yang penting aktiviti tu, aktiviti biarlah aktiviti yang berfaedah, yang memberi keuntungan kita sekalian keluarga, ya. Ha, itu yang paling pentingnya. Okey, apa pun kita nak teruskan lagi untuk hiburan kita. Ha, kita layan dulu lagu Hindustan. Ha, jadi kembali nanti ada info-info yang terkini, bolehlah awang kongsikan bersama dengan awak. Jadi terus dengar Pang FM, satu pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Dan kali ini awak nak kongsikan mengenai yang mana boleh diraja Malaysia Kerja Jempah, ha? Nak menjemput orang lah menyertai PDRM Tanjung Putra 188 Fun Ride dan juga Fun Ride 2026 tau, yang berlangsung pada 23 Mei 2026 hari Sabtu 6.30 minit pagi, tempat di Padang MBK 1 dan juga dataran Taman Kerang Kuantan. Lepas itu acara yang menanti wakma tu ada fun ride 5km dan 10km, ada juga fun ride 50km, ya. Jadinya setiap peserta akan menerima t-shirt eksklusif, lepas tu ada bib nombor tu, ada medal penamai, ada ECJ, serta berpeluang menyertai cabutan bertuah lah dengan pelbagai hadiah menarik. Jadinya tarikh tutup penyertaan pada 15 Mei 2026, ya. Ada 5 hari lagi lah. Jadi ni untuk info lanjut boleh layari laman Facebook rasmi Polis Pahang. Jadi lari bersama Kayu Hamadani, jumpa Walkman adalah di PDRM Pahang Fun Run dan juga Fun Ride 2026. Okey, moh kita berhibur lah dulu. Kali ini kita bersama dengan Pop Soviet, dengan lagunya Marah Bahaya jadinya. Jadi terus dengar Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Dan awak nak ucapkan terima kasih lah kepada wakma yang sedang mendengarkan di frekuensi 92.0 MHz. Untuk mereka yang berada di Maret, untuk di Jerantut tu 92.7, dan untuk orang kemarin Highland 100.3 MHz, tapi ngeteh ya. Dan juga untuk mereka yang berada di Temelo, Rau, Bentor, Deberu, lepas tu di Kuala Lumpur, Lumpur Kelang, Seremban, Melaka, Perak Tengah, mereka sedang mendengarkan di frekuensi 107.5 MHz. Okey, apa pun kita nak teruskan lagi lah untuk hiburan kita petang-petang hari ni kan. Sambil-sambil ngeteh, sambil-sambil mendengarkan kita, kita bersama dengan Melina, kabarnya Bulan Cinta. Jadi terus dengar Pang FM.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.

0: Radio Malaysia Bang FM.
1: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan untuk pengetahuan wakma azan sahur kita pada pukul 4.28 minit petang. Tapi sebelum tu, moh kita layan dulu lagu memori berkasih. Jadi, tunggu dengar Bang FM.

0: Kuantan 104.1 MHz.
1: Assalamu fi amani syekhana
0: Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Cantiknya iman, Pohong FM.
2: Sedang pendengar rahmati Allah, mata kita ini pintu kepada hati. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kepada orang beriman agar mereka menundukkan pandangan. Dalam surah An-Nur ayat 30. Hari ini sedang pendengar, terlalu mudah untuk melihat perkara yang haram. Kita scroll sahaja, dah nampak perkara yang haram. Kadang-kadang telefon di tangan, dosa di depan mata. Ini paling menakutkan. Imam Ibn Qayyim menyatakan, pandangan yang haram adalah anak panah beracun daripada syaitan. Maka sidang pendengar, jaga mata kita. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau terlajak, maka laju-lajulah kita istighfar. Wasari'u ila maghfirah. Allah Ta'ala menyatakan, berkejar-kejarlah, segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Cantiknya iman, Pohong FM.

0: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Kafi Rabbuna Kafi Qasadina Kafi Wajadina Kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Hari Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan yang kona-kona lah yuk. Ha, pukul 5 petang nanti kita akan bersama untuk utama 5 petang dan juga hari ini dalam sejarah. Tapi sebelum tu, moh bersama dengan Datuk Sheila Majid ni dengan lagunya Pengemis Muda. Jadi, terus dengar Pang FM.

0: Radio Malaysia Pagi FM.
1: Radio Malaysia Pagi FM, satu pilihan yang kona-kona. 5.45 minit petang nanti kita akan bersama untuk kita punya khabar pahal. Tapi sebelum tu kita bersama dengan UK dulu, Kembali Mencari. Jadi tengok-tengok Pagi FM.

0: Padu Malaysia, Pong FM.
1: Ha, nampaknya sampai di sini sajalah untuk kita bersama. Kita berjumpa lagi pada hari esok lah, yo. Okay, Assalamualaikum dan bye-bye.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang diucapkan kepada anda. Selamat berhujung minggu. Dan yang pastinya ucapan terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami, Pang FM Satu Pilihan. Kita dah pun masuk Zon Nurani 6 hingga 9 malam untuk edisi hari ini. Dan insyaAllah saya Rif akan bersama-sama dengan anda. Hari ini hari Ahad 10 Mei 2026, bersamaan juga dengan tanggal 22 Zulkaedah 1447 Hijrah. Alhamdulillah ya. Baik, dan sebagai panduan serta pemakluman kita bersama, untuk hari ini insyaAllah masa waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.13 minit malam. Dan insyaAllah Azan Shah pula akan berkumandang pada pukul 8.26 minit malam. Jadi santai-santai kita petang ni mendengar pelbagai lagu halua telinga yang dah pun saya sediakan untuk anda. Dan jangan lupa pada pukul 6.30 minit petang nanti kita akan bersama-sama dalam ruangan klinik sempurna ibadah. Jadi terus setia bersama kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam. Aku menafaskan
1: kata bicara hati. Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
0: Bersama Pak Mai FM.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, masih lagi bersama-sama dengan saya, Reef, yang berada di konti ketika ini untuk Zon Nurani terus sampai pukul 9 malam nanti. Dan kalau kata anda nak ke sekitar Pahang Barat, Temeloh, Bera, Raub, Bentong, ya, dan juga Lipis, anda boleh bersama-sama dengan kami di Pahang FM dalam frekuensi 107.5. Jangan lupa, anda juga boleh dengar Pahang FM melalui RTM Klik. Jadi terus setia bersama dengan kami, insyaAllah nanti 6.30 minit petang, kita akan sama-sama untuk siaran ulangan rancangan Klinik Sempurna Ibadah. Terus setia dengar Pang FM, satu pilihan.

0: 87.7 MHz.
1: Alkisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Percaya padaku, percaya cinta.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Bahang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Dan saya nak berkongsi berkenaan dengan ujian manusia. Kehidupan merupakan medan ujian yang dilalui oleh setiap insan tanpa pengecualian. Ujian hadir dalam dua bentuk utama, iaitu kesenangan dan kesusahan. Kesenangan menguji sejauh mana kita bersyukur, kesusahan pula menguji sejauh mana kita bersabar. Maka janganlah kita lalai ketika diberi nikmat dan jangan pula berputus asa ketika diuji dengan kesempitan. Kekalkan hati yang tunduk, lidah yang berzikir agar kita sentiasa dekat dengan Allah dalam setiap keadaan, insya-Allah. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Sun Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Masih lagi ditemani saya Reef, dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan hati. Jagalah hati, kunci keseluruhan jasad. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, ketahuilah bahawa pada jasad itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Hati adalah pusat segala perbuatan kita. Jika hati kita dipenuhi dengan kebaikan, maka perbuatan dan kehidupan kita juga akan berlandaskan kebaikan. Tetapi jika hati kita dicemari keburukan, segalanya akan turut terkesan. Mari kita sama-sama muhasabah diri dan menjaga hati kita daripada hasad, dengki dan segala sifat negatif. Mulakan hari ini dengan membersihkan hati dan lihat bagaimana kehidupan anda berubah menjadi lebih baik, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masuk waktu sembahyang fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.13 minit malam. Terus setia bersama kami Pahang FM, Satu Pilihan.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya

0: Cantiknya Iman, Pahang FM.
1: Sidang pendengar rahmati Allah, mata kita ini pintu kepada hati. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kepada orang beriman agar mereka menundukkan pandangan. Dalam surah An-Nur ayat 30. Hari ini sidang pendengar, terlalu mudah untuk melihat perkara yang haram. Kita scroll saja dah nampak perkara yang haram. Kadang-kadang telefon di tangan, dosa di depan mata. Ini paling menakutkan. Imam Ibn Qayyim menyatakan, pandangan yang haram adalah anak panah beracun daripada syaitan. Maka sidang pendengar, jaga mata kita. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau terlajak, maka laju-lajulah kita istighfar. Wasari'u ila maghfirah. Allah Ta'ala menyatakan, berkejar-kejarlah, segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Cantiknya Iman, Pahang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Fadil bin Ramli. Beliau akan membaca dari surah Al-Ma'idah ayat 1 hingga ayat 11.
3: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Fadil bin Ramli dari Surah Al-Ma'idah bermula ayat 1 hingga ayat 11.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam khabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sidang pendengar Pang FM yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, Allah Taala masih mengekalkan anda semua bersama-sama dengan saya Ustaz Aliwi bin Muda dalam ruangan Tazkirah disiarkan setiap hari di Pang FM. Mudah-mudahan ruangan Tazkirah ini akan dapat membajai iman-iman kita, akan dapat meningkatkan ilmu kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang disayang dan dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sidang pendengar Pang FM yang dirahmati dan dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pada pagi ini kita akan bercakap sedikit tentang bagaimana manusia itu dekat dengan Allah. Sidang pendengar yang dikasih dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan bahawa apabila manusia itu dekat dengan Allah, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan dekat kepadanya. Kalau manusia itu jauh dengan Allah, Allah Ta'ala akan jauh daripadanya. Kalau Allah Ta'ala jauh daripada kita, manusia ini, orang yang beriman, agaknya apakah kekuatan yang ada pada kita? Kita ingin kalau boleh Allah Ta'ala serta dekat dengan kita, membimbing kita, menunjukkan kepada kita jalan yang lurus dan memberikan kekuatan dalam diri kita untuk menghadapi sebarang permasalahan yang berlaku dalam kehidupan kita. Sebenarnya tidak ada batas, tidak ada pengantaraan yang menjadi halangan di antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap manusia boleh memuja, boleh memuji, boleh berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa perhubungan dan tanpa perantaraan. Itulah kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala mendengar direct doa secara terus permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da' idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku akan memperkenankan doa orang yang mendoa kepadaku apabila ia mendoa kepadaku. Sebab itu hendaklah mereka memperkenankan seruanku dan beriman kepadaku supaya mereka dapat menempuh jalan yang benar. Kita melihat dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat dengan manusia, aku dekat dengan hamba-hambaku. Oleh itu sidang pendengar sekalian, kalau Allah Ta'ala dekat dengan kita, kita ambil peluang ini untuk kita berdoa kepada Allah, meminta sesuatu daripada Allah, meminta kebahagiaan hidup kita, meminta kesentosaan keluarga kita, tanah air kita, negara kita, mendoakan supaya masyarakat Islam ini menjadi masyarakat yang bersatu padu, masyarakat yang bersatu rahim di antara mereka. Kerana itulah di antara kekuatan-kekuatan yang ada dalam kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kita sebenarnya mengharapkan sangat dengan Allah, mengharapkan pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu, kalau kita sedar Allah Ta'ala dekat dengan kita, lalu hendaklah kita sentiasa berdoa kepada Allah, sentiasa memohon kepadanya, sentiasa memuji kepadanya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba kita lihat dalam ayat yang seterusnya. Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat yang ke-16 dalam surah Qaf, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kami lebih dekat kepadanya dari orang lehernya sendiri. Cuba kita lihat Allah Ta'ala menggambarkan betapa dekatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita. Jangan pula kita menjauhkan diri kita dengan Allah dengan tidak menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita melihat Allah Ta'ala dekat dengan kita dan Allah Ta'ala membuka pintu rahmatnya kepada kita. Pintu rahmat Allah itu terbuka luas untuk kita sehingga kita dapat meminta dan menerima kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap waktu dengan tidak terbatas. Dan
kita lihat bagaimana untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena memperbanyakkan amal soleh, meningkatkan, menambahkan zikir kita, memperbanyakkan doa kita. Dan ini semua disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursi yang bermaksud, aku yakni Allah menurut anggapan hamba-Ku terhadapku, dan aku bersama dengan dia apabila dia menyebut yakni mengingati aku. Apabila dia menyebut mengingati aku secara bersendirian, lalu aku menyebutnya sendiri sahaja. Kalau dia menyebutku di hadapan orang ramai, nescaya aku menyebutnya pula di hadapan orang ramai. Yang lebih baik, kalau dia mendekat kepadaku sejekal, nescaya aku dekat kepadanya sehasta. Dan kalau dia dekat kepadaku sehasta, nescaya aku dekat kepadanya sedepa. Dan kalau dia datang kepadaku berjalan, nescaya aku akan datang kepadanya berlari. Nak menunjukkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nak menunjukkan bahawa amal-amal sunat, zikir, doa menjadikan kita bertambah hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kalaulah Allah tak dekat dengan kita, mari kita dekatkan lagi diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pelindung kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mendengar setiap rintihan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita dalam kehidupan kita ini. Sekali itulah untuk pagi ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang daripada di sini, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita bersama. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keputusan kerajaan untuk meminda Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 tidak sepatutnya mencetuskan persepsi negatif kerana langkah itu bertujuan memperkasakan institusi.

I'm not going to be able to do it.

Let's go.

I'm going to go to the hospital.

من الخاسرين. اللهم يا الله يا Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian, dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan semanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu, dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah Engkau, dan Engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Grecia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah saudara, baru saja tadi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah tepat jam 5.46 minit pagi. Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat. Allah.

0: Sidang pendengar dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena tahu bahawa iman bukan sekadar naik, tetapi iman juga ada kalanya menurun. Orang beriman yang matang, dia tenang ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapat kesenangan, dia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapat kesusahan, dia bersabar, itu baik baginya. Maka sidang pendengar, bila kita mendapat nikmat daripada Allah, kita bersyukur kepada Allah. Dan bila kita diuji oleh Allah, ingat, kita kena perbanyakkan sabar. Itulah tanda orang beriman, orang mukmin. Jangan hanya bila dapat satu nikmat kita bersyukur, tapi bila Allah Ta'ala uji kita, kita rasa macam Allah Ta'ala tak sayang kita, kita diabaikan. Jangan. Sebaliknya, bila diuji, kita bersabar kepada Allah. Kadang-kadang dengan ujian itulah menjadikan kita seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih hebat.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Dari Abu Zar lagi katanya, Rasulullah SAW berkata kepadaku, jangan merendahkan walaupun sedikit dari kebaikan itu, walaupun hanya menyambut temanmu dengan wajah yang manis. Hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini Nabi SAW menjelaskan, jangan dipandang remeh kebaikan itu, walaupun dengan sebuah senyuman, walaupun dengan menampakkan wajah yang manis kepada teman kita, senyum kepada teman kita, itu adalah kebaikan dan itu adalah sedekah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Fadli Osman. Beliau akan membaca surah Yusuf bermula ayat 7 hingga ayat 29.
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنرى

ikuti Tazkira setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Bang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sidang pendengar Pan FM yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah Allah Taala masih mengekalkan anda semua bersama-sama dengan saya Ustaz Aliwi bin Muda dalam ruangan tazkirah disiarkan setiap hari di Pan FM. Mudah-mudahan ruangan tazkirah ini akan dapat membajai iman-iman kita, akan dapat meningkatkan ilmu kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang disayang dan dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sidang pendengar Pan FM yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pada pagi ini kita akan bercakap sedikit tentang bagaimana manusia itu dekat dengan Allah. Sidang pendengar yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan bahawa apabila manusia itu dekat dengan Allah, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan dekat kepadanya. Kalau manusia itu jauh dengan Allah, Allah Ta'ala akan jauh daripadanya. Kalau Allah Ta'ala jauh daripada kita, manusia ini, orang yang beriman, agaknya apakah kekuatan yang ada pada kita? Kita ingin kalau boleh Allah Ta'ala sentiasa dekat dengan kita, membimbing kita, menunjukkan kepada kita jalan yang lurus dan memberikan kekuatan dalam diri kita untuk menghadapi sebarang permasalahan yang berlaku dalam kehidupan kita. Sebenarnya tidak ada batas, tidak ada pengantaraan yang menjadi halangan di antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap manusia boleh memuja, boleh memuji, boleh berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa perhubungan dan tanpa perantaraan. Itulah kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala mendengar direct doa secara terus permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da' idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku akan memperkenankan doa orang yang mendoa kepadaku apabila ia mendoa kepadaku. Sebab itu hendaklah mereka memperkenankan seruanku dan beriman kepadaku supaya mereka dapat menempuh jalan yang benar. Kita melihat dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat dengan manusia, aku dekat dengan hamba-hambaku. Oleh itu sidang pendengar sekalian, kalau Allah Ta'ala dekat dengan kita, kita ambil peluang ini untuk kita berdoa kepada Allah, meminta sesuatu daripada Allah, meminta kebahagiaan hidup kita, meminta kesentosaan keluarga kita, tanah air kita, negara kita, mendoakan supaya masyarakat Islam ini menjadi masyarakat yang bersatu padu, masyarakat yang bersatu rahim di antara mereka. Kerana itulah di antara kekuatan-kekuatan yang ada dalam kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kita sebenarnya mengharapkan sangat dengan Allah, mengharapkan pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu, kalau kita sedar Allah Ta'ala dekat dengan kita, lalu hendaklah kita sentiasa berdoa kepada Allah, sentiasa memohon kepadanya, sentiasa memuji kepadanya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba kita lihat dalam ayat yang seterusnya. Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat yang ke-16 dalam surah Qaf. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kami lebih dekat kepadanya dari orak lehernya sendiri. Cuba kita lihat Allah Ta'ala menggambarkan betapa dekatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita. Jangan pula kita menjauhkan diri kita dengan Allah dengan tidak menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita melihat Allah Ta'ala dekat dengan kita dan Allah Ta'ala membuka pintu rahmatnya kepada kita. Pintu rahmat Allah itu terbuka luas untuk kita sehingga kita dapat meminta dan menerima kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap waktu dengan tidak terbatas. Dan kita lihat bagaimana
Untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena memperbanyakkan amal soleh, meningkatkan, menambahkan zikir kita, memperbanyakkan doa kita. Dan ini semua disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursi yang bermaksud, aku yakni Allah menurut anggapan hamba-Ku terhadapku, dan aku bersama dengan dia apabila dia menyebut yakni mengingati aku. Apabila dia menyebut mengingati aku secara bersendirian, lalu aku menyebutnya sendiri sahaja. Kalau dia menyebutku di hadapan orang ramai, nescaya aku menyebutnya pula di hadapan orang ramai. Yang lebih baik, kalau dia mendekat kepadaku sejekal, nescaya aku dekat kepadanya sehasta. Dan kalau dia dekat kepadaku sehasta, nescaya aku dekat kepadanya sedepa. Dan kalau dia datang kepadaku berjalan, nescaya aku akan datang kepadanya berlari. Nak menunjukkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nak menunjukkan bahawa amal-amal sunat, zikir, doa menjadikan kita bertambah hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kalaulah Allah tak dekat dengan kita, mari kita dekatkan lagi diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pelindung kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mendengar setiap rintihan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita dalam kehidupan kita ini. Sekali itulah untuk pagi ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang daripada di sini, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita bersama. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Malaysia, khususnya untuk negeri Pahang dan Rumah Amor yang terus bersama dengan kami pagi ini di Radio Malaysia Pahang FM.
0: Satu pilihan. Baik, 6.41 minit pagi. Bersua lagi kita di ruangan udara Pahang FM untuk edisi Isnin 11 Mei 2026.
1: Bersamaan dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijrah. Selamat pagi pada mereka-mereka yang sedang ketika ini menyiapkan segala benda bentuk kerjaan untuk pagi hari. Tak kisahlah apa orang kata bidangnya kan. Kebiasaan pagi-pagi ni memang akan fokus pada kerja. Jadi kerja kami pula untuk teman anda sehingga selesai kerja nanti.
0: Ya, betul. InsyaAllah 6 pagi hingga 10 pagi. Murai pagi akan berkicau untuk teman anda. Menyelesaikan kerja rumah. Menyelesaikan tugas-tugas di pejabat, kerja, di tempat kerja, betul. Kan. Biasalah kalau hari Senin ni mulalah. Banyak benda yang nak kena fikir. Apa yang nak diselesaikan dulu?
1: Betul. Kalau kita mulakan dengan murid lah. Kalau murid kerja sekolah hari ni nak kena check. Kalau cikgu pula nak...
0: Sebelum kerja sekolah tu, perhimpunan tau.
1: Sebelum perhimpunan ada lagi.
0: Apa?
1: Morning, boss. Dan cakap kat guru besar.
0: Sebab perhimpunan biasa hari Isnin ni dia perhimpunan utama tau.
1: Ada ke sekolah yang tak buat perhimpunan hari Isnin? Ada tak?
0: Soalan. Rasanya macam tak ada.
1: Tak ada. Semua buat.
0: Hari Isnin ni kan bukan perhimpunan je, masa ni lah cikgu nak buat spot check.
1: Betul.
0: Nak beratur pergi perhimpunan tu semua jalan ni tangan nak tengok check kuku.
1: Yang tu takut pemari besi.
0: Angkat tangan kuku nak tengok kuku.
1: Kalau dulu pemari besi
0: ketoy.
1: Tapi saya rasa mak-mak zaman sekarang ni dah lebih orang kata memikirkan pasal anak-anak ni kan. Maksudnya daripada anak kena macam tu
0: sebelum keluar rumah tu mak dah check.
1: Kan. Kalau mak sekali tak check pun, yelah, sebelum turun kereta tu bising lah sikit kan. Awak ni jaga sikit lah kebisingan kuku tu. Kuku kaki tak apa, pakai kasa.
0: Tapi seeloknya Ron, bukanlah nak cakap seeloknya lah. Saya rasa kan mak-mak ni kalau nak check kena apa, biarlah, bukan waktu nak pergi sekolah tu.
1: Semalam lagi,
0: sehari sebelum kan. Sebab apa, kadang-kadang anak ni pagi tu moody. Faham tak?
1: Yelah kan, tiba-tiba dahlah dengan mood yang macam tu.
0: Okay,
1: kan?
0: Pagi, yelah, budak-budak memang susah nak bangun. Okay, lepas tu bila pagi tu dah kena bangun awal kan. Lepas tu mulalah muka tu dah tak berapa nak manis.
1: Betul.
0: Masam.
1: Kena
0: beletih pula dengan mak.
1: Tak ada apa lah.
0: Itu yang anak tantrum tu. Jadi seeloknya sehari sebelum tu check awal-awal lah. Dah tanya dah kerja sekolah macam mana.
1: Kita pun kesian juga kan. Tapi kita pun pernah jadi budak-budak. Kita tahu.
0: Kan?
1: Kita rasa mak-mak, abah-abah semua faham lah aku.
0: Betul.
1: Kan? Kalau kita boleh kata cara pendidikan berubah, mungkin cara nasihat teguran dan juga itu pun berubah jugalah.
0: Ya, dan zaman sekarang ni Ron, kita kena lebih macam mana orang kata psikologi tu anak-anak. Kita kena tahu waktu yang sesuai nak tegur, waktu sesuai nak marah, bukan main sembrono je.
1: Cabaran jugalah tu kan.
0: Ya, betul, cabaran ibu bapa zaman sekarang ni.
1: Okey,
0: baik. Sekarang ni kita nak teruskan dengan tajuk utama akhbar.
1: Ya, betul.
0: Untuk hari ini. Yang dipetik dari Berita Harian Online.
2: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir. Dalam
3: tajuk utama akhbar.
0: Okey, kita nak mulakan tajuk utama akhbar. Okey, untuk pendengar-pendengar kita yang mana mungkin tak sempat lagi nak ambil tahu ni mengenai isu semasa di dalam negara kita dan juga di luar negara.
1: Dan cerita pertamanya hari ini mengisahkan tentang
0: mahasiswa. Ini apa ni orang kata bersempena dengan program Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri lah bersama mahasiswa India di Universiti Malaya.
1: Okay.
0: Mahasiswa perlu terus memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan yang membawa kemajuan dan pembaharuan kepada negara berlandaskan ilmu, nilai serta kematangan pemikiran. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata mereka merupakan sumber kekuatan baharu yang mampu menyatukan rakyat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang sekaligus menolak politik perkauman sempit yang hanya memecah belahkan masyarakat serta menggugat keharmonian negara.
1: Dan seterusnya masih lagi kita di Kuala Lumpur, lebih 100 kenderaan dikenakan saman dan operasi penguasaan khas di Plaza Tol masuk Genting Highlands. Dan cerita ni semalam lah, dengan pihak berkuasa menyiasakan kesalahan trafik dan teknikal membabitkan kenderaan mewah. Dan timbalan pengarah Jabatan Pengangkutan JPJ Pahang, Salahuddin Mat Nasir berkata sebanyak 215 kenderaan diperiksa dalam operasi dari jam 5 pagi hingga 12 tengah hari, iaitu membabitkan 66 anggota penguatkuasaan daripada pelbagai agensi. Dan beliau berkata juga sebanyak 102 kenderaan dikenakan tindakan sekaligus menyaksikan 126 saman dikeluarkan menerusi notis saman P22.
0: Okey.
1: Sekarang ni memang banyak sebenarnya kesalahan melibatkan kereta. Contohnya yang paling viral yang ni, follow dia? Belakang kereta belakang tol ni. Bolehlah bergaduh.
0: Betul lah.
1: Kan, kadang-kadang saya pula panas.
0: Panas.
1: Awak bayangkan duduk dalam cermin yang ambil kad ataupun tambah kredit tu.
0: Okey. Hey, petugas tol lah.
1: Lagilah nak marah kan. Tapi lah,
0: ya, ambil kesempatan betul eh.
1: Tak boleh lah macam tu kan.
0: Tapi yang viralnya yang saya tengok, yang macam nak orang panggil apa, mengelak tol ni. Kereta rahsia-rahsia weh. Kereta mahal-mahal.
1: Orang kaya pun sesak adik
0: mencuri tol. Okay, seterusnya kita nak beralih ke berita dunia. Okay. Ni berkenaan ini yang viral juga. Okay, operasi membawa pulang penumpang kapal bersiaran MV Hondius yang dilanda wabak maut hunter virus ni. Bermula di Kepulauan Canary, menerusi satu misi repatriasi besar-besaran membabitkan beberapa negara lah. Setakat ini tiga penumpang iaitu pasangan suami isteri warga Belanda dan seorang wanita Jerman disahkan maut. Manakala beberapa individu lain turut dijangkiti virus jarang ditemui itu. Okey, dan buat pengetahuan semua, hantar virus ni lazimnya merebak dalam kalangan tikus tau.
1: Okey.
0: Dan sehingga kini tiada vaksin ataupun rawatan khusus untuk penyakit berkenaan.
1: Saya baca jugalah, virus ni bersempena dengan nama juga tempat kan?
0: Ya.
1: Hantar tu.
0: Okay. Betul. So, kalau ikutkan di Korea, tak silap saya.
1: Jangan terkejut lagi sebabnya yalah, benda pun dah disebar-sebarkan.
0: Betul.
1: Kita berwaspadalah selalu.
0: Dan kalau ikutkan Menteri Kesihatan Sepanyol ni, Monica Garcia ni, dikata penerbangan terakhir untuk pindahkan hampir 150 penumpang dan kru dijadual berlepas ke Australia hari inilah kalau ikutkan. Sebelum kapal meneruskan perjalanan ke Belanda.
1: Okey, selanjutnya kita cuba carilah nanti orang kata tindak tanduk ataupun lain-lain tentang hantar virus ini. Okey, baik, kita beralih ke berita berikutnya. Ini di Indonesia, Jakarta, dua warga Singapura yang dilaporkan hilang susulan letusan Gunung Dukono di Pulau Halmahera, Indonesia, disahkan maut pada Ahad. Dan Ketua Agensi Penyelamat Tempatan Iwan Ramdhani berkata mayat kedua-dua mangsa ditemui dalam keadaan berpelukan di bawah runtuhan batu bampiran rim kawah gunung berapi berkenaan. Dan beliau berkata operasi membawa keluar mayat mangsa sangat mencabar berikutan keadaan muka bumi yang ekstrim selain hujan lebat berterusan.
0: Okey. Baik, sekarang kita nak beralih ke berita sukan. Okay. Ini sukan squash, Ron. Pemain squash nombor satu negara Asiva Sangari melangkah bergaya ke pusingan ketiga kejohanan dunia persatuan squash profesional di Gizah, Mesir.
1: Okay.
0: Selepas menewaskan rakan senegara Aira Azman pada asi pusingan kedua. Okey, dan kalau ikutkan pilihan kelima kejohanan itu hanya memerlukan 24 minit untuk mencatat kemenangan straight set 11-4, 11-9, 12-10 ke atas pemain pilihan ke-19. Sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah ke atas pemain muda negara berusia 21 tahun itu kepada 5 kemenangan berturut-turut.
1: Okey,
0: dan Siva Sangari ni akan memasuki aksi kelompok 16 terbaik dengan sedikit kelebihan rekod pertemuan apabila pernah menang 2 daripada 3 pertemuan sebelum ini ke atas gilis.
1: Dan akhir sekali ini cerita, tak bergerak pula. Okey, tentang VAR ataupun Video Assistant Referee. Selamat ke Arsenal hampir julang EPL. Dan cerita 1-0 malam tadi melegakan penyokong-penyokong Arsenal,
0: okay,
1: yang semakin hampir menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang trofi Liga Perdana Inggeris EPL. Dan selepas keputusan kontroversi VAR membantu mereka menewaskan West Ham 1-0 awal pagi tadi. Dan skuad kendalian Mikel Arteta berada di ambang kekecewaan apabila jaringan lewat Callum Wilson tampak menghadiahkan gol penyamaan buat West Ham sebelum VAR campur tangan dalam satu detik drama di Stadium London. Manakala keputusan terus kekal 1-0 berpihak kepada Arsenal. Okey, itu cerita-cerita yang boleh kita bawakan yang sedang menghiasi dada-dada akhbar ketika ini. Anda juga boleh semak secara online pun sama lah macam kami kan.
0: Okey.
1: Sekarang ni kan dunia lebih mudah semuanya. Konon kita semua kan tak perlu baca surat khabar melalui orang kata naskah-naskah yang
0: ada. Okey, okey. Kan? So, fizikal lah secara
1: online
0: fizikal.
1: Pun boleh.
0: Tak online pun boleh. Mudah je. Okey, baik. Kejap lagi jangan lupa untuk kita ikuti utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM.
1: Dan sekembalinya nanti insyaAllah kita akan teruskan jadual ataupun intisari kita macam biasa. Mm-hmm. Dengan sarapan kita yang pertama adalah hari ni apa?
0: Hari ni. Sarapan? Apa dia? Terapi jiwa kejap lagi.
1: Terapi jiwa.
0: Di jam yang kedua dengan...
1: Nanti kita cerita tajuk apa,
0: Okey, baik. Jadi, jangan ke mana-mana, terus dengar Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Murai pagi.
1: Sempoi.

pagi yang happening pastinya bermula dengan kicauan Murai Pagi Ana dan Harun. Dengarkan Murai Pagi setiap Isnin pukul 6 hingga 10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM. Murai Pagi. Sempang.

0: Terkadang kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman atau hai, apa khabar. Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi janganlah takut untuk menyapa, jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Sabah, Sarawak, Johor dan Kelantan antara yang merekodkan jumlah tertinggi membabitkan penyelewengan bahan api bersubsidi. Dalam hari itu, di Kedah, cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup RON 95 ke negaranya gagal selepas diberkas pasukan gerakan UMNO. Mereka ditahan ketika memandu dua kenderaan pick-up di laluan keluar ICQS Bukit Kayu Hitam. Kenderaan terbabit diwasuai dengan pemasangan tangki tambahan. Pemeriksaan lanjut menemukan kira-kira 500 liter petrol bagi setiap kenderaan. Kedua-dua kenderaan bersama petrol bernilai keseluruhan lebih RM104,000 disita. Kes jangkitan hantavirus tiada penularan melibatkan rakyat Malaysia setakat ini. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun berkata, pemantauan rapat sedang dilakukan meliputi perkembangan, lokasi penularan dan tren jangkitan secara global.
1: Satu tahap untuk saya tekankan pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahil untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim. Ini adalah mustahil pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuki perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan virus itu tidak boleh dipandang ringan kerana sindrom paru-paru hantavirus berpotensi membawa maut dengan kadar kematian mencecah 40%. Berita seterusnya. Mekanisme terbaik sedang diteliti berhubung cadangan semakan semula subsidi petrol untuk golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, cadangan itu telah dibincangkan kementerian dan jawatankuasa berkaitan sejak beberapa minggu lepas namun belum dimuktamadkan, sama ada ia akan melibatkan golongan kaya atau kategori lain.
2: Cadangan itu telah kita diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tansia Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk melaksanakan.
0: Perdana Menteri dijangka mengumumkan pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara pada pertengahan bulan ini. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan dana Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta ringgit berbanding RM100 juta ringgit sebelum ini. Ia susulan prestasi baik agensi itu dalam melaksanakan program pembangunan masyarakat India. Keputusan dibuat selepas kerajaan menilai keberkesanan pelbagai program mitra yang disasarkan kepada kelompok masyarakat India yang memerlukan bantuan, khususnya dalam bidang pendidikan, latihan dan pembangunan sosioekonomi.
3: Tapi mitra ni ada program khas kerana boleh digabungkan pandangan-pandangan sarjana, elit India dan wakil-wakil satuan India. Tapi harus kita baiki program supaya program itu betul-betul sampai menjurus kepada kelompok yang memerlukan.
0: Perdana Menteri berucap pada majlis ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Beberapa isu utama berhubung rang undang-undang pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya awam sedang diperhalusi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azalina Osman Said berkata, ia termasuk tahap penglibatan parlimen dalam proses penggubalan. Keputusan perbincangan akhir itu diharapkan menjadi ketetapan mutamad jawatankuasa pilihan khas parlimen sebelum dibawa ke sidang parlimen. Luar negara, konflik Asia Barat sebarang rundingan melibatkan Iran bertujuan mempertahankan hak negara. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian menegaskan dialog tidak bermaksud menyerah kalah atau berundur. Sebaliknya melindungi kepentingan nasional secara tegas. Rakyat Iran tidak akan sesekali tunduk kepada musuh. Ketika ini dialog tidak langsung antara Iran dan dengan Amerika Syarikat masih diteruskan. Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi menelpasi dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat mengorbankan tiga individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Takzim menutup persaingan Liga dengan memecah rekod jaringan terbanyak membelasah Kelantan The Real Warriors 14-1 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Braxton Da Silva menjadikan double hat-trick 6 gol. Ketua jurulatih JDT, Cisco Munoz berkata, pesta gol itu membuktikan semangat juang tinggi para pemain dalam meneruskan usaha mencari gol meskipun telah selesa dengan jurang mata besar. Jurulatih Kelantan, Kamarul Dennis Kamarudin pula menyifatkan masa ala dalaman membelenggu pasukannya memberi kesan kepada prestasi dan moral pemain. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana memenangi di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada RM150 juta. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

teruskan berhibur dengan lagu-lagu terbaik bersama Murai Pagi. Ana dan Harun teman anda hingga pukul 10 pagi nanti. Murai Pagi.

0: Okay, Zone Aktif Pahang FM 7.28 minit pagi.
1: Ya, betul. Terus bersama dengan anda waktu ketika ini. Selamat memulakan perjalanan untuk berebut parking di ofis-ofis masing-masing.
0: Mm-hmm.
1: Pagi ni memang akan macam-macam yang akan jadi huru-hara lah. Selain daripada kata orang tu rutin-rutin biasa nak hantar anak pergi ofis. Mungkin mm-hmm. rumah pun dihantar.
0: Okay.
1: Ataupun pagi ni memang kena submit kerja yang memang dah ditetapkan. Isnin pagi kalau boleh awak hantarlah pada saya, bos kata kan.
0: Mm-hmm.
1: Tapi dalam pada nak menyelesaikan, masih lagi ada benda-benda yang menjadi percabaran.
0: Okay,
1: kan?
0: Betul.
1: Kita doakan yang terbaik lah untuk anda semua.
0: Betul, insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusannya hari ini.
1: Uh-huh.
0: Okey, dan sekarang ini,
1: okay.
0: Ron, 7.30 minit pagi, kita ada terapi jiwa.
1: Okey, so tajuk terapi jiwa kita hari ini apa?
0: Belajar dari kesilapan.
1: Okey. Macam saja je tajuk ni untuk kita ke? Okay. Untuk semualah kan. Sebab kita semua sebagai manusia tak lari dari kesalahan.
0: Ya, betul. Saya tengah
1: terexpose.
0: Relaxkan diri saya. Saya nak tenangkan diri saya. Tak boleh nafas.
1: Okey.
0: Macam tu kan.
1: Jadi apa yang perlu kita belajar hari ni?
0: Mm-mm.
1: Bersama dengan siapa kita punya?
0: Cik Mazlan. Okey. Dan boleh saya nak tambah sikit kan.
1: Mm-mm.
0: Macam sebelum ni adalah pernah dengar apa, macam ada satu kursus lah.
1: Okay.
0: Point,
1: pernah join
0: point,
1: satu kursus ni ya?
0: Pernah join satu kursus. Point yang saya rasa saya dapat ambil lah waktu tu kan.
1: Okay.
0: Apa tahu, bila kita kena marah ni, bukan semua marah tu yang memang marah saja, tapi marah tu sebenarnya adalah ruang dan peluang untuk kita memperbaiki diri kita.
1: So maksudnya orang kata ni lah ibarat macam suntikan teguran lah kan.
0: Ya, betul.
1: Sebab marah ni yalah, penerimaan orang kepada marah ni berbeza-beza. Ada orang yang dia simpan.
0: Maknanya orang, bukan yang tu hari tu je.
1: Ada orang pula dia terus meledak je. Nantilah hari tu.
0: Apa yang penting, bila kita kena marah, kita terima teguran tu dan kita cuba kita kaji balik.
1: Counter bukan?
0: Bukan counter. Itu hari Rabu petang. Counter meminta lagu. Tapi kita cuba tengok kenapa benda tu berlaku. Mungkin kita boleh perbaiki kesilapan kita. Okay?
1: Faham.
0: Jadi jom kita dengar dulu.
1: Bersama dengan Cik Mazlan.
0: Belajar dari kesilapan yang diterbitkan daripada Embala.
1: Hashtag.
2: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan terapi jiwa.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah isu yang kita nak bincang pada pagi ini adalah tentang belajar dari kesilapan. Jadi, apakah yang saya maksudkan di sini adalah kita sebagai manusia biasa sudah tentu tidak akan terlepas dari membuat kesilapan ataupun kesalahan di dalam setiap perkara yang kita buat. Namun begitu, apa yang pentingnya adalah kita belajar daripada kesilapan tersebut dengan berharap di masa hadapan dapat membuat perkara tersebut dengan lebih baik. Dan yang keduanya adalah kita tidak mengulangi kesilapan yang sama di masa hadapan. Jadi itulah yang kita perlu tahu. Kita perlu kuatkan semangat kita supaya apabila kita melakukan kesilapan, kita tidak berputus asa ataupun kita mengalah. Jadi itulah yang kita perlu ada, iaitu semangat untuk lebih berjaya, bergerak ke hadapan dan belajar daripada kesilapan dan kesalahan yang telah kita lakukan di masa lampau. Tanpa semangat tersebut, sudah tentu kita akan berasa kecewa dan tidak boleh move on ke hadapan kerana asyik memikirkan kesalahan yang telah kita lakukan. Jadi, oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita belajarlah daripada kesilapan dan kesilapan tersebut kita tidak ulanginya di masa hadapan dan kesalahan tersebut kita perbaiki untuk menjadikan sesuatu perkara yang kita buat itu lebih baik lagi di masa hadapan. Kepada semua pendengar Pahang FM, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Sehingga itu, Assalamualaikum dan terima kasih.
2: Api Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan.

0: Eh, Ana, hari ni aku dah bertanding tau.
1: Oh, ya ke?
0: Kau doakan aku berjaya, ya?
1: Break a leg.
0: Kau dah kenapa nak patahkan kaki aku?
2: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.

0: Okay, Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan.
1: Kita dah hampir jam 8 pagi sekarang ni. Tapi sebelum itu, kita akan teruskan dengan laporan atau ramalan cuaca untuk hari ini.
0: Ya, betul.
1: Yang akan dikongsikan oleh rakan setugas kita,
0: Puan Wani.
1: Hari ini
0: okay.
1: Puan Wani awal hari ni eh. Silakan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM.
0: Waalaikumsalam.
2: Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Pahang bersama saya Syazwani, pegawai bertugas pada pagi ini. Kita mulakan dengan keadaan tinjauan cuaca semasa di mana terdapat hujan di beberapa tempat melibatkan kawasan pesisiran pantai bagi daerah Kuantan dan juga Pekan, manakala lain daerah cuaca dalam keadaan baik. Pada selepas petang dan malam dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan hampir ke semua daerah di negeri Pahang. Bagi keadaan perairan laut pula, angin bertiup dari arah timur-timur laut dengan kelajuan angin mencecah 20 km sejam dan ombak setinggi 1.0 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini. Kembali bersama Pahang FM.
0: Okey, baik. Itu dia, kita bersama dengan Puan Syazwani.
1: Ya, betul.
0: Dan ramalannya untuk malam ini, hampir keseluruhan daerah di negeri Pahang akan mengalami hujan.
1: Alhamdulillah, apa pun keadaan cuacanya. Selanjutnya anda boleh terus ke laman web mereka, iaitu laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Okey, ataupun lebih mudah sekarang ni kat telefon je, iaitu My Cuaca.
0: My Cuaca.
1: Secara percuma.
0: Okey, baik. Jangan lupa kejap lagi di jam yang ketiga.
1: Baik. Macam biasa, kita akan teruskan dengan sarapan pagi kita. Macha atau Kopi. Kalau saya bersama dengan tim Kopi.
0: Saya of course lah, Macha.
1: So, kita ada tim, dua tim yang akan merebut gelaran hari ini.
0: Bukanlah gelaran. Kita borak-borak santai
1: betul
0: je.
1: Betul. Dengan tajuknya hari ini.
0: Okey, kalau barang dalam rumah rosak.
1: Okey.
0: Baiki ke beli baru?
1: Kalau awak?
0: Confirm beli baru.
1: Kalau saya ah.
0: Jangan kata baiki lah Ron. Awak tak terti lah baiki-baiki ni.
1: Apa pilihan lagi ada?
0: Kira ni sebenarnya kita nak dengar pendapat ataupun pandangan daripada pendengar kita lah. Tak ada pun kata yang ni betul, yang ni salah. Tak ada.
1: Sebab masing-masing ada cara yang berbeza.
0: Yes.
1: Kan ada mungkin ada yang pandai-pandai lah.
0: Betul.
1: Macam saya memang pandai. Dia tajuk
0: pandai
1: dia
0: cakap. Cakap memang pandai. Tapi sejujurnya saya tak rasa lah
1: ada,
0: awak
1: ada
0: awak
1: benda-benda
0: bukan
1: yang
0: jenis pembaiki.
1: Saya ada benda-benda yang
0: okey, apa?
1: Lampu.
0: Lampu?
1: Ha. Mentol.
0: Mentol?
1: Saya pernah ada kisah blender saya rosak.
0: Okey, saya pernah ada baiki.
1: Biar saya cerita dulu.
0: Kejap lagi lah cerita.
1: Okey.
0: Okey, sebabnya kejap lagi kita